0: sih, pakai jerjanya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Halo adek, nanti abang jemput ya, habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis, pacaran sama om-om.
3: Lilis, kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi, aku harus putus.
2: Ya iyalah.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kita kan disuruh bikin kelompok. Kamu mau kelompok sekelompok sama siapa?
1: Sama aku aja, Yun.
2: Jangan sama Stephanie deh.
0: Loh, kenapa emangnya?
2: Dia kan Cina. Katanya orang Cina tuh pelit. Nanti kita gak dikasih makan kalau kerja kelompok di rumahnya.
0: Hah? Masa sih?
1: Astaga. Hey, gak boleh ngomong gitu tahu.
2: Emangnya kenapa? Aku kan cuma bercanda.
1: Bercanda juga tetap salah. Itu namanya rasis.
2: Rasis? Maksudnya gimana sih?
1: Rasis itu sikap membeda-bedakan orang karena suku, ras, atau keturunannya. Menilai seseorang cuma dari asal-usulnya, bukan dari sifat dan perbuatannya.
3: Betul, aku juga sama kayak kalian, pengen punya temen tanpa dibeda-bedakan.
1: Ingat ya, kita semua saudara sebangsa. Kalau kita saling rasis, lama-lama persahabatan kita hilang, kerukunan rusak, dan Indonesia bisa terpecah.
0: Iya juga ya, kita kan berbeda-beda tapi tetap satu.
2: Maaf ya Stephanie, aku gak seharusnya ngomong gitu.
3: Gak apa-apa Din, yang penting sekarang kita saling menghargai.
1: Nah gitu dong, akur-akur, sesuai semboyan negara kita.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Jadi kenal.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: petugas nanti yang beresin.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
2: Alah, so baik.
0: Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Nggak boleh gitu, sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
2: Oh gitu ya.
0: Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Ya deh, nggak gitu juga kali.
3: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This girl came up to me. She wanted a photo. She asked me, which one is your best son? You don't want to hold her? I told her it's both.

Yes, that's it. Mark Lee, teman Pro 2 ya, yang memang benar-benar mengguncang banget ya kalau kita lihat, karena baru aja kemarin teman Pro 2 ya terdengar kabar kalau ternyata Mark Lee ini membuka agensi barunya. Oh, jadi memang Mark Lee ini membuka babak baru dengan label barunya teman Pro 2 yang juga nih dia menjabat sebagai pimpinannya. Oh ya, jadi memang setelah beberapa bulan jadi sorotan karena keputusannya meninggalkan NCT dan juga SM Entertainment, teman Pro 2, Mark Lee ini kembali mencuri perhatian publik, dan kali ini karena dilaporkan ya bahwa Mark Lee resmi mendirikan perusahaan kreatif miliknya sendiri yang bernama Upper Room. Dan memang enggak cuma jadi wajah utama perusahaan aja, tapi Mike juga diketahui mengambil peran sebagai CEO atau juga pimpinan dalam agensi yang baru dibentuknya teman Pro 2. Dan memang sebelum pengumuman resminya, akun Instagram @upperlabel itu ya, itu mengunggah beberapa video teaser misterius yang emang menampilkan frasa Upper Room dan berbagai pesan puitis yang emang memancing rasa penasaran penggemar teman Pro 2. Selain itu, di hari Kamis kemarin, Mark itu juga turun mengunggah sebuah video yang melalui akun Instagram pribadinya @onyourmark. Itu video yang menampilkan suasana hangat bernuansa vintage dengan amplop yang bertuliskan Upper Room yang memang perlahan terbuka seolah menggambarkan dunianya dimulai ya dengan hal yang baru teman Pro 2. Dan memang ternyata Upper Room ini gak cuma berfokus di industri musik. Jadi memang perusahaan ini dirancang sebagai platform kreatif yang mencakup berbagai bidang, mulai dari produksi musik, pembuatan konten video, seni visual ya, sampai pertunjukan teman Pro 2. Jadi memang melalui wadah ini Mark juga pengen nunjukin visi kreatifnya secara lebih luas dan juga mandiri. Wow ya. Untuk info lebih lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id, pastinya semua update terbaru dari dunia entertain ada semua di situ.

0: ましょうね。はい、
1: totalnya jadi 85.000 ya kak. Silakan, krisnya di sebelah sini kak.
2: Oh, saya pakai cash aja ya mbak. Ini uangnya 100.000.
1: Maaf kak, di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
2: Hah? Serius mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga kan?
1: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu kak. Maaf ya, nggak bisa kak.
3: Tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
2: Nah, denger kan mbak? Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
1: Oh, oke kak. Maaf ya, saya proses ya uang cashnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Eh iya, mabar yuk.
1: Ayo, kita ngereng ya.
0: Oke, siapa takut?
2: Welcome to Mobile Legends. Eits, gak begini anak Indonesia. Seharusnya...
0: Ya, main sepeda yuk.
1: Ayo, sampai ke taman komplek ya.
0: Oke, siapa takut?
2: Ini baru anak Indonesia. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, menurunkan daya aktif dan kemampuan anak untuk berinteraksi. Yuk, dukung anak Indonesia untuk bermain di luar, agar daya kembang anak dapat tumbuh dengan baik dan menjadi anak aktif, cerdas, dan bersosialisasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Taylor Swift, Bed of Ophelia, teman Pro 2. Tapi itu yang versi remix ya. Aduh, emang banyak versi Mbak Taylor mah ya. Tapi baru-baru ini juga teman Pro 2 dari Taylor Swift ya, kan ini merilis lagu original I knew you. Yang memang jadi soundtrack film animasi Disney dan juga Pixar ya, Toy Story 5. Dan lagu ini diproduseri sama Jack Antonoff dan bakal dirilis ya bertepatan banget teman Pro 2 hari ini. Yes ya. Jadi memang lagu terbarunya untuk waralaba Toy Story ini disebut membawa sentuhan musik yang country dengan genre yang emang membesarkan nama di awal karirnya Taylor Swift teman Pro 2. Dan memang ya Taylor Swift juga bilang kalau dia ini menulis lagu ini tuh buat Toy Story itu jadi salah satu mimpinya yang benar-benar kayak dreams come true banget teman Pro 2. Mengingat dia ini udah jadi penggemar film dari Toy Story ini sejak berusia 5 tahun. Oke. Tapi memang sekarang Mbak Taylor juga dikabarkan tengah sibuk ya mempersiapkan pernikahannya sama si doi. Yes, Travis Kelce teman Pro 2. Dan memang nama-nama sahabat kayak Gigi Hadid dan Selena Gomez ini apakah bakal jadi bridesmaids-nya? Nah, itu bakal gacor banget ya kalau beneran mereka tuh jadi bridesmaids-nya Taylor Swift.

0: kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih?
1: Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi.
0: Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh.
1: Bukan buku fantasi receh kayak gini.
2: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wajah.

Bad Bunny ya teman Pro 2. Aduh, mau ngucapin selamat dulu deh buat Bad Bunny ya, karena jadi artis dengan penjualan tiket terbanyak berdasarkan laporan Billboard Box Score Mid Year 2026 teman Pro 2. Jadi penyanyi asal Puerto Rico ini mencatat penjualan sekitar 1,5 juta tiket hanya dari 27 konser yang digelar teman Pro 2. Dan memang catatan tersebut menempatkan Bad Bunny ini di posisi pertama daftar top ticket sales Billboard, menjadi jumlah penonton terbesar juga ya yang tercatat dalam laporan pertengahan selama 15 tahun terakhir ya. Bahkan selain memimpin dalam jumlah penonton, tour dunia Bad Bunny juga menghasilkan pendapatan fantastis sekitar 230,3 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,7 triliun ya teman Pro 2. Dan meski demikian dia harus puas berada di posisi kedua daftar tour dengan pendapatan terbesar setelah Lady Gaga teman Pro 2 ya. Jadi memang kalau misalnya kita lihat keberhasilan ini menempatkan Bad Bunny sebagai salah satu penyanyi yang mendominasi ya pasar musik Latin dalam kategori top Latin tour. Dan memang pendapatannya jauh di atas Shakira teman Pro 2 yang mencatat sekitar 1,7 triliun ya di 25 pertunjukan. Oke. Untuk info lebih lengkapnya ya, kamu bisa lihat di rrd.co.id seperti biasa teman Pro 2, karena di situ banyak banget update-update dari dunia entertain.

0: kata kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

101,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Rena Zali pagi hari ini ya. Aku masih nemenin kamu, teman Pro 2. Tenang, sampai nanti di jam 10 ya aku nemenin kamu. Jadi kamu bisa request lagu favorit kamu, masih langsung aja ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916, atau Instagram kita juga boleh, teman Pro 2, di @pro2rripalembang ya. Karena kayaknya pagi hari ini Palembang gak terlalu padat dan rame ya, karena mungkin beberapa orang masih WFH, teman Pro 2 ya. Jadi memang cuma kayak anak-anak sekolah, terus juga beberapa pekerja yang non-ASN maybe ya, yang masih berseliweran pagi-pagi ini tadi aku lihat di jalan. Dan pagi hari ini kamu mau request lagu favorit kamu, langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916, atau Instagram kita juga boleh di @pro2rripalembang.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Teman terbaik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Lain teman Lain 6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Rina Jali ya siang hari ini. Tapi enggak masih sih. Karena aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu, teman Pro 2 ya. Jadi memang ini udah mau jam 10 dan saatnya aku harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune. Nanti bakal ada DPI yang nemenin kamu, teman Pro 2. Sampai nanti ke jam 3 ya dia nemenin kamu. Tapi sepada bareng sama Rina Jali sampai sini dulu. Aku mau ucapin thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari tadi. Dan gak bakal bosan dari jalan radio nomor 2, kilometer 4 Palembang. Selalu ya, say no to drugs, say no to free sex. Selalu jadikan pemuda sebagai headline. Rina Jali undur diri and bye, enjoy your day.

0: kamu, Piala Dunia FIFA 2026 nanti bakal jadi edisi yang paling unik karena digelar di 3 negara sekaligus, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Menariknya lagi, turnamen ini juga menghadirkan 3 maskot berbeda yang masing-masing mewakili karakter dan budaya tuan rumah. Dari Kanada ada Maple the Moose, sosok Moose yang digambarkan kreatif, suka musik, serta berperan sebagai penjaga gawang yang tangguh. Maple melambangkan ketahanan, kepemimpinan, dan kepercayaan diri dengan semangat pantang menyerah di lapangan. Meksiko diwakili Zayu the Jaguar. Jaguar lincah dari wilayah selatan yang berperan sebagai penyerang. Zayu dikenal cerdas dan gesit, sekaligus membawa semangat budaya Meksiko lewat tradisi, tarian, dan kebersamaan, jadi simbol kebanggaan serta persatuan. Sementara dari Amerika Serikat, ada Coach the Bald Eagle, elang pemberani yang berposisi sebagai gelandang. Coach digambarkan penuh rasa ingin tahu, optimis, energik, dan mampu menyatukan tim, mencerminkan semangat kerjasama dan kecintaan pada olahraga. 3 maskot ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, tapi juga perayaan budaya dan persatuan lewat sepak bola dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divya Oktavani. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Lembaga Survei Poltreking Indonesia menyebut popularitas program makan bergizi gratis MBG cukup tinggi di masyarakat. Pemerintah diminta untuk memperkuat kualitas pelaksanaan dan memperluas manfaat program prioritas tersebut kepada masyarakat. Peneliti utama Poltreking Indonesia, Mas Duri Amrawi, mengungkapkan MBG menjadi program prioritas pemerintah yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Informasi selanjutnya, Aprindo beri semangat pemerintah walau rupiah saat ini masih perlu distabilkan. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo memberikan semangat kepada pemerintah walau rupiah kian terpuruk. Saat ini nilai tukar dolar Amerika Serikat sudah tembus Rp18.000. Ketua Umum Aprindo Solihin menyatakan pihaknya berharap dengan dolar Amerika Serikat tembus Rp18.000, kondisinya akan kembali stabil. Menurutnya, dengan melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, otomatis untuk pengusaha retail akan menaikkan harga. Informasi terakhir, Teman Pro 2, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopmida di seluruh daerah, menjaga solidaritas dan memperkuat komunikasi. Kekompakan para pemangku kepentingan di daerah dinilai memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pembangunan. Tito menilai Pulau Jawa dan Bali memiliki posisi strategis karena menjadi pusat berbagai aktivitas nasional sekaligus dihuni hampir 60% penduduk Indonesia. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divya.

10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, santai siang hari ini ditemenin sama Divi ya, sampai jam 3 sore nanti. Aku bakal puterin Pro 2 Hitlist buat lagu-lagu yang bikin kamu update lagi di tahun 2026 ini, juga ya buat nemenin kamu di santai siang hari ini. Apapun kegiatan kamu, teman Pro 2, Pro 2 FM bakal nemenin kamu. Dan jangan lupa kalau kamu mau request lagu favorit kamu, boleh banget jangan ragu WhatsApp di Pro 2 FM Palembang di 0816 1106 916 atau live chat RRI Digital. Stay tuned!

Piala Dunia FIFA 2026 akan mencatat banyak sejarah baru. Turnamen ini menjadi yang pertama digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Selain itu, formatnya juga diubah dengan melibatkan 48 tim dari seluruh dunia. Menariknya, tidak ada satupun stadion yang digunakan pada Piala Dunia FIFA 1994 yang akan kembali dipakai di edisi 2026. Stadion-stadion legendaris di Amerika Serikat yang dulu menjadi saksi kejayaan Brazil, kini hanya tinggal kenangan sejarah. Namun, ada satu pengecualian istimewa. Stadion Azteca di Meksiko kembali dipercaya menjadi panggung Piala Dunia. Stadion ini sebelumnya sudah mencatat sejarah besar pada Piala Dunia 1970 dan 1986, termasuk momen legendaris Diego Maradona. Dengan kehadiran di Piala Dunia 2026, Stadion Azteca resmi menjadi stadion pertama yang menggelar 3 edisi Piala Dunia FIFA.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

That was Pretty Little Things by Love, teman Pro 2. Love yang sering banget nemenin kamu mungkin di titik-titik terendah. Lagu-lagunya yang bikin kamu hype lagi, mood kamu balik lagi. Tapi ternyata di balik semua karyanya yang menghibur kamu, ada masalah yang terpendam juga nih dari diri Love sendiri. Karena baru kemarin 2 hari lalu, teman Pro 2, Love memutuskan untuk mundur dari dunia musik karena kesehatan mentalnya. Jadi Love mengaku kalau dia masih membutuhkan penanganan yang serius dan gak bisa ditunda nih kondisi psikologisnya. Dia juga bilang kalau saat ini dia sedang berjuang keras, teman Pro 2, dan dia butuh waktu untuk menepi demi menjaga kesehatan mentalnya. Tapi yang ada di Instagram Love Songs, itu dari Instagram resminya sendiri, di akhir kalimatnya juga dia bilang kalau dia akan melakukan yang terbaik untuk bisa sehat kembali dan bisa balik lagi ke dunia kreatif. Kita doakan aja ya, teman Pro 2, semoga aja nanti Love bisa balik lagi dengan karya-karya barunya.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih bareng Divya di 91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, barusan kamu dengerin lagunya Aika yang judulnya itu All Bark No Bite. Ini kayaknya lagi banyak banget ya dibahas di media sosial juga, karena liriknya tuh kayaknya banyak yang relate tuh. Tapi Aika ini musisi Filipina yang gayanya itu unik banget, Teman Pro 2. Dan dia juga mengusung tema dan konsep yang agak pop jazz gitu di lagu terbarunya. Dan ini sebenarnya udah dipromosiin Aika sejak sebulan lalu, Teman Pro 2, tapi baru dirilis di tanggal 29 Mei dan sekarang juga masih booming lagi sih. Nah, Teman Pro 2, nanti juga bakal aku kabarin lagi nih apa aja sih lagu-lagu terbaru di tahun 2026. Dan kalau kamu mau request juga, boleh banget ke WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916 atau live chat RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih disuruh ceria bareng Divi atau Om Pro 2 yang bakal update kamu juga kabar terbaru dari musisi internasional Crystal Jung. Ini salah satu anggota FX yang juga merupakan primadona di SM Town, gak sih? Kayak kecantikannya tuh tiada tara ya Om Pro 2 ya. Dan ternyata Crystal ini baru aja debut rilis single terbarunya PWLT tuh. Tapi kamu kepo gak sih sama konsepnya Crystal gimana? Ternyata ini beda banget dari konsepnya dia di FX Om Pro 2. Aku bakal kabarin nanti setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Join.

0: Eh Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku nggak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Barusan kamu dengerin lagunya terbaru Crystal Jung PWLT ini tahun Pro 2. Dan ini adalah lagu yang Crystal persembahkan sebagai lagu solonya ya tahun Pro 2, dengan konsep yang sangat unik dan genrenya itu R&B soul banget ya tahun Pro 2. Gak cuma lagunya aja nih yang rasanya tuh sangat mendayu dan juga syahdu banget dengerinnya. Tapi video musiknya juga unik nih tahun Pro 2 ya. Selain mengusung konsep R&B soul, outfit dari Crystal Jung juga tampaknya kayaknya mengusung konsep Y2K gitu deh tahun Pro 2. Kalau kamu nonton video klipnya PWLT ini, mungkin kamu ngerasa kayak nonton video klip penyanyi-penyanyi lama Korea gitu ya, kayak BoA di masa-masa prime-nya gitu. Kalau menurut kamu gimana nih tahun Pro 2? Kalau kamu udah nonton video musik terbaru dari Crystal PWLT, kabarin ke aku ya gimana pendapat kamu ke WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916 atau live chat RRI Digital.

0: kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
2: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku.
0: Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
2: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
0: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

0: Totalnya jadi 85.000 ya, Kak. Silakan. Krisnya di sebelah sini, Kak.
1: Oh, saya pakai cash aja ya, Mbak. Ini uangnya 100.000.
0: Maaf, Kak. Di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
1: Hah? Serius, Mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga, kan?
0: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu, Kak. Maaf ya, nggak bisa, Kak.
2: Tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
1: Nah, dengarkan Mbak. Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
0: Oh, oke, Kak. Maaf ya. Saya proses ya uang cashnya.

91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang sudah memasuki pukul 12 lewat 3 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan berkumandang beduk dan azan zuhur untuk kota Palembang dan sekitarnya.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sebelum berdoa dengan berkumandangnya beduk dan azan zuhur untuk kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat dan ibadah sholat zuhur bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Stay tuned and stay around only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: pohon. Kerjaanku menyeduh air hujan, menahan tanah, sama bikin udara segar. Tapi tiap hari, teman-temanku satu persatu hilang. Aku sendirian. Manusia gila.
1: Tenang, masih aman kok.
0: Memangnya siapa yang nahan banjir? Begitu hujan deras, air bingung mau kemana. Akhirnya ke rumah kalian. Terus kalian bilang, banjir datang tiba-tiba. Tentu saja, kami udah gak ada buat nahan mereka. Aku gak minta banyak. Hanya saja, kalau ada yang ditebang, ada pula yang ditanam. Biar kami bisa menjaga alam tetap lestari.
2: Lindungi pohon, sayangi alam kita.

0: FM Palembang.
1: Masih bareng Divya di Santai Siang Tomong Pro 2. Dan sekarang udah masuk di jam-jam istirahat kamu. Aku bakal kasih kamu rekomendasi makan siang dari teman Pro 2 juga. Mungkin yang mau rekomendasiin boleh banget ke WhatsApp Pro 2 di 0816-1106-916 atau live chat RRI Digital. Dan gak lupa juga nanti di jam-jam info UMKM dan info kuliner, aku bakal pastiin kamu update terus tentang info kuliner dan juga UMKM di Indonesia. So pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bro FM teman terbaik kamu, teman Bro 2 santai siang bareng Divya yang tadi udah nanya ini rekomendasi makan siang dari kamu, dan udah masuk WhatsApp juga dari Intan di Kalidoni yang katanya rekomendasi nasi tunjang katanya. Masih edisi Idul Adha kali ya. Tapi tunjang itu kayaknya makanan yang cukup enggak familiar ya di Gen Z. Biasanya Gen Z kenalnya rendang, malbi,

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

91 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 jam 1 siang saatnya info olahraga. Dan aku bakal kabarin kamu info olahraga dari nasional maupun mancanegara. So, pastiin tetap stay tune terus di Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu.

0: 2022, percaya atau nggak percaya, Piala Dunia punya satu mitos yang bikin merinding. Namanya kutukan juara bertahan. Sejak Piala Dunia 1998, juara dunia selalu gagal total pada edisi Piala Dunia berikutnya. Dimulai dari Prancis yang menjadi juara pada tahun 1998, namun pada Piala 2002 langsung angkat koper pada fase grup tanpa menang, tanpa mencetak gol. Dunia pun terkejut. 4 tahun kemudian, giliran Italia. Juara Piala Dunia 2006 di Jerman, namun pada 2010 di Afrika Selatan, Italia menjadi juru kunci grup. Spanyol juga tidak luput dari kutukan juara bertahan Piala Dunia. Menjadi juara pada tahun 2010, namun pada tahun 2014, Spanyol dibantai oleh Belanda dengan skor 1-5 dan gagal lolos pada fase grup. Terakhir, Jerman. Digadang-gadang bakal mempertahankan gelar Piala Dunia 2014, ternyata pada tahun 2018, Jerman kalah dramatis dari Korea Selatan. 2 gol di injury time dengan skor 0-2 membuat Jerman harus angkat koper lebih awal. Apakah ini kebetulan atau memang ada kutukan? Yang jelas, tekanan sebagai juara bertahan itu nyata. Piala Dunia 2026 sebentar lagi. Argentina datang sebagai juara bertahan 2022. Messi dan kawan-kawan, Lautaro Martinez jangan dilupakan. Apakah bisa mematahkan kutukan ini atau sejarah kelam bakal terulang? Dengarkan jawabannya hanya di Pesta Bola 2026 di RRI Palembang. RRI, official terrestrial Radio Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Informasi terbaru olahraga Indonesia atau Pro 2, atlet Putri Kusuma Wardani sudah menunjukkan perjuangan terbaik meskipun harus gugur di babak perempat final Indonesia Open 2026 karena wakil Cina Chen Yufei masih mampu memanfaatkan pengalamannya untuk meraih kemenangan straight set 21-13, 22-20. Dan dalam 3 pertemuan sebelumnya, Putri tercatat belum pernah menaklukkan tunggal putri nomor 4 dunia tersebut. Pertemuan keempat ini berlangsung selama 45 menit di Istora Senayan. Sebenarnya kalau dari kata Putri sendiri ya, dia itu udah cukup puas nih dengan permainannya dan cara mainnya. Tapi memang di game kedua itu lumayan jauh banget dia unggulnya. Jadi yang bikin dia kecewa itu dia tuh sedikit lagi bisa rubber game dan punya kesempatan untuk menang juga. Wah wah wah. Tapi gak apa-apa sih, Putri udah berusaha semaksimal mungkin, ya gak sih Tom Pro 2? Kalau kamu sendiri gimana nih menurut kamu? Misalkan jagoan kamu mengalami kekalahan, kamu tipe-tipe yang langsung ngasih support langsung melalui kata-kata atau mungkin melalui media sosialnya?

Piala Dunia 2026 menghadirkan format baru yang lebih luas dan kompetitif. Panggung sepak bola dunia kini memberi ruang bagi negara-negara yang jarang diperhitungkan untuk tampil, bersaing, dan bahkan mencetak sejarah. Dengan total 48 tim peserta, ada tambahan 16 slot dibanding edisi sebelumnya.

3 memberi peluang besar. Tim yang tidak diunggulkan cukup meraih 1 atau 2 hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Dari sinilah kejutan sering lahir ketika tim besar lengah dan tim kecil bermain tanpa beban. Selain itu, semakin banyaknya pertandingan membuat dinamika turnamen jadi sulit diprediksi. Momentum, kepercayaan diri, dan strategi bisa mengubah jalannya kompetisi dalam waktu singkat. Semua perubahan yang terjadi pada Piala Dunia 2026 ini berpotensi menghadirkan lebih banyak cerita tak terduga. Bisa saja kuda hitam muncul dan mencuri perhatian dunia.

Halo, saya Febri. Dulu saya waktu nonton Piala Dunia biasanya bareng teman-teman. Kita sering nebak nih siapa juara bareng-bareng sama teman. Sekarang bakal ngikutin Piala Dunia lagi nih. Penasaran juga sama siapa juaranya tahun ini. Dengar-dengar RRI juga menyiarkan Piala Dunia ya. Sukses selalu ya buat RRI.

0: Pro 2 masih bareng Divya di Santai Siang nih. Waktu-waktu santai kamu, tapi mungkin masih ada yang masih belum santai juga nih, masih hektik ya. Tapi apapun kondisi kamu, kayaknya kalau penggemar olahraga itu udah gak sabar banget gak sih menyambut Piala Dunia tahun ini nih, yang bakal berlangsung nanti di bulan Juni ini. Dan ini info terbaru dari kiper muda Inggris James Trafford, itu sedang merasa bangga nih karena menjalani debut bersama tim nasional Inggris di Piala Dunia 2026. Menurutnya itu tuh jadi mimpi yang jadi kenyataan tahun Pro 2. Dia tuh sangat senang banget karena ini momen-momen yang membanggakan bagi dia, keluarga, dan teman-temannya. Dan di timnas Inggris, Trafford akan mengenakan nomor punggung 23 pada turnamen tersebut. Trafford juga masuk dalam daftar 3 penjaga gawang Inggris bersama Jordan Pickford yang memakai nomor 1 dan Dean Henderson nomor 13. Siapa nih jagoan kamu di Piala Dunia nanti tahun Pro 2?
1: Percuma

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Bittersweet by Madison Beer, tahun 2002. Memang benar sih kata Madison Beer, ada pahit, ada manis, ya gak sih? Sama kayak film drama remaja Nobody Loves Kay yang menceritakan tentang perjalanan pejuang-pejuang e-sport dalam mengejar mimpinya sebagai pemain profesional di tahun 2002. Tentunya, meskipun itu merupakan hobi mereka ya, pastinya ada momen-momen bittersweet-nya dong, pahit manisnya, sampai mereka mewujudkan cita-cita menjadi atlet e-sports profesional nih tahun 2002. Dan ini juga udah tayang sejak 4 Juni 2026 ya, baru kemarin nih tayang di bioskop Indonesia. Mungkin kamu juga pengen jadi ini nih watchlist kamu buat di weekend besok, kamu boleh banget sih cobain nonton Nobody Loves Kay. Kalau kamu gimana tuh Bro, ada rekomendasi tontonan lain gak sih yang lagi tayang di bioskop kali ini? Boleh banget WhatsApp Pro 2 di 0811 1106 916 atau di live chat RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Barusan kamu dengerin Joji Love You Less. Emang sedih banget ya kalau dicintai lebih sedikit. Tapi tenang aja teman Pro 2, walaupun yang cinta kamu lebih sedikit, tapi yang cinta bumi ini ada yang lebih kuat teman Pro 2, yaitu ada planet Jupiter. Ini ternyata benar-benar berperan loh dalam membantu bumi mendapatkan unsur penting kehidupan. Jadi cintanya Jupiter tuh lebih besar lah daripada cintanya bumi. Nah, di sini juga yang aku baca di rr.co.id, penelitian dari Rice University itu mengungkapkan kemungkinan peran besar Jupiter dalam mengatur distribusi unsur-unsur tersebut, seperti unsur-unsur yang dibutuhkan dalam kehidupan tahun Pro 2, kayak fosfor dan juga nitrogen gitu. Bumi juga menemukan fosfor dan oksigen dari wilayah dalam tata surya. Nah, temuan ini tuh berbeda dari teori sebelumnya yang menyebutkan kalau unsur-unsur ini dibawa oleh meteorit. Sedangkan penelitian terbaru ini menyebutkan kalau Jupiter ini yang memainkan peran penting dalam menentukan itu. Jadi Jupiter memang helps a lot lah ya untuk perkembangan kehidupan di bumi.

0: kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gah, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin.

91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 udah menuju jam 3 sore. Udah saatnya Divya harus pamit dulu dari ruang dengar kamu, karena bentar lagi bakal ada Naura yang nemenin kamu di sore ceria. Oh, Naura bareng Resti, Tom Pro 2. Huhuy, nemenin kamu nanti di sore ceria. Dan sayangnya santai siang hari ini harus berakhir dulu, sampai sini dulu ya. Terima kasih banyak udah nemenin Divya dari jam 10 sampai jam 3. Semoga nanti 91,6 selalu jadi frekuensi favorit kamu. Kalau gitu, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4, Divya pamit. Bye-bye.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang. Bersama saya Naura, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Taman Pro 2 TPPKK Kota Palembang menggelar Lomba Masak Serba Ikan 2026 dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Palembang ke-1343. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai kecamatan dengan penampilan beragam olahan berbagai dasar ikan. Salah satu kreasi yang menarik perhatian adalah kue ulang tahun berbahan ikan sarden. Selain itu, peserta juga menyajikan stik ikan patin dan MPAC berbahan ikan sekuang. Informasi selanjutnya, Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Selatan mencatat nilai tukar petani NTP pada Mei 2026 mencapai 141,54. Angka tersebut naik 6,61% dibandingkan April 2026 yang sebesar 132,76. Kenaikan NTP didorong oleh meningkatnya harga komoditas pertanian yang diterima oleh petani, terutama pada subsektor perkebunan. Komoditas seperti karet, kelapa sawit, gabah, dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan tersebut. Informasi terakhir, Park Gonwook menjadi sorotan setelah diduga mengubah hasil undian hadiah Polaroid pada acara fansign. Kontroversi ini muncul usai video penggemar memperlihatkan perbedaan antara nomor yang diambil dan diumumkan. Gonwook juga menyampaikan permintaan maaf resmi serta berjanji lebih berhati-hati dan menjaga kepercayaan penggemar. Sekian Info Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura, selamat sore dan sampai jumpa.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore, teman Pro 2. Udah hari Jumat aja ya, teman Pro 2. Ini Jumat pertama di bulan Juni artinya ya. Wow, udah gak kerasa ya, teman Pro 2, waktu berjalan. Gimana nih hari kamu? Baikkah hari ini, teman Pro 2? Atau hari ini kamu udah ngerencanain kegiatan kamu untuk weekend besok? Pasti seru ya kalau kegiatan weekend, ngapain tuh biasanya kamu, teman Pro 2? Dan sambil nemenin kamu mikir kegiatan besok ngapain, teman Pro 2, kamu bakalan ditemenin sama Naura di Sore Ceria sampai jam 8 malam nanti. So teman Pro 2, pastinya kalau di Sore Ceria aku bakal bawain info seputar Kota Palembang, kebudayaan, dan apa yang lagi seru di Indonesia bakalan aku bawain untuk kamu. Dan nanti di jam 4 juga kita bakalan ngobrol di Music Trainer bareng narasumber yang keren banget, teman Pro 2. Jadi kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, make sure kamu selalu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Selama ini

Teman berdua, dengan memasuki jam 15:26 selanjutnya kita akan mendengarkan beduk dan azan asar di wilayah Kota Palembang dan juga sekitarnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2 udah masuk jam 3-an lewat ya. Artinya nih, biasanya jam-jam kayak ini jam-jam lapar ya enggak sih? Jam-jam kayaknya pengen banget nih jajan makan mana.

keluarganya juga atau bareng teman-temannya nyantai-nyantai jogging sore ini. Yes. So, teman Pro 2 ya, untuk kamu yang mau ngelewatin Kambang Iwa juga hati-hati ya teman Pro 2, karena emang kebetulan masih sepi ya jalannya, tapi make sure kamu hati-hati karena juga banyak banget orang-orang yang bakalan nyebrang dari daerah yang tempat jogging ke tempat jajan gitu teman Pro 2. Jadi make sure kamu bawa kendaraannya, lihat kanan kiri dulu ya, karena emang bahaya banget kalau terlalu ngebut di daerah yang ramai kayak gini. So teman Pro 2, kalau kamu sendiri nih sore-sore kayak gini biasanya di jalan-jalan ke Kambang Iwa, kamu sukanya jajan apa sih teman Pro 2? Boleh enggak sih dibagiin jajanan-jajanan favorit kamu di Kambang Iwa teman Pro 2? Kalau kamu ada boleh WhatsApp aja di 0816 110 916.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Roda FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Hai, sore ini langsung kamu dapat suaranya Resti Chandra dari jam 4 ya teman Bro 2. Karena aku bakal ajak kamu ngobrol di program Music Trainer. Nih, kalau yang satu ini mah kita selalu bakal ngebahas sosok orang-orang di balik dunia musik ya teman Bro 2. Tapi yang pasti ini plus-plus karena bukan cuma musik doang, balerina juga. Ih, keren. Ya udah ya. Kalau kita langsung aku hadir buat kamu di Socer alias Sore Ceria.
1: Ekspresi sore hari versi kamu.
2: Pengen istirahat, capek banget seharian.
3: Bete, cemacet sih.
4: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
5: Dibikin ceria aja.
6: Hah? Emang bisa?
5: Ya bisa lah. Kan ada Sore Ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
7: Numpang Nampang.
5: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
8: Eksplorasi budaya.
5: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
9: Senja, seru-seruan aja.
5: Tuh, seru banget kan? Sore Ceria, setiap hari jam 4.

0: Disiarkan lagi kawasan jalan radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Wah wah, semangatnya beda banget ya, walaupun di luar sana tuh panas, tapi aku adem banget ya. Karena aku bakal ngobrol sama si dia yang udah lama nih sebenarnya gak ketemu. Dulu tuh udah sering banget ngobrol di Pro 2 FM ya. Terus karena kesibukannya, akhirnya sekarang bisa kita culik kembali. Wow. Siapakah dia? Kita bakal ngobrol bareng Rosa Indiana. Hai Rosa.
1: Halo Kak Resti.
0: Aduh, apa kabar kamu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Kak Resti, apa kabarnya?
0: Baik juga alhamdulillah. Udah lama banget ya, udah sekian tahun banget tuh kayaknya kita ngobrol gak ketemu ya.
1: Iya kayaknya, mungkin sekitar 3 tahun yang lalu.
0: Kayaknya, ya kan udah lama banget loh. Waktu tadi masih SMA malah seingat aku ya,
1: iya.
0: Ngobrol-ngobrol ya. Sekarang udah wisuda orangnya. Gitu deh. Oke, itu mau Pro 2. Jadi Rosa ini memang jujur li aja yang aku kenal awalnya banget dari nyanyi. Weh, jadi penyanyi suka nembang lagu daerah gitu ya Rosa ya.
1: Iya,
0: iya dong. Aku sering lihat kayak kolaborasi bareng Randy misalnya. Bahkan dia nyanyi di depan tamu-tamu kehormatan. Weh, udah biasa dia mah ya. Dan makin kesini ternyata ada talenta lain yang terus digarap sama seorang Rosa. Keren banget loh ya. Jadi aku tuh pertama kalinya banget bakal ngobrol sama seorang balerina juga nih teman Pro 2. Ih, seru banget ya. Oke, okay, jadi buat teman Pro 2 juga yang pengen ikutan ngobrol, pengen ikutan nanya sama Rosa, boleh banget ya. Kita bakal tunggu di WhatsAppnya Pro 2 FM di 0816 1106 916, atau dari aplikasi RRI Digital. Dan juga kita ya ikutan streaming juga dong ya di kanal YouTube-nya Pro 2 Palembang. Rosa, nanya lagi sama Rosa ya. Kayak yang aku bilang tadi, aku kenal Rosa pertama kali banget seorang penyanyi. Dulu nyanyi gitu kan ya,
1: iya.
0: Dan emang suka banget lo mendalami lagu daerah nih. Tapi pertama kali banget Rosa nyanyi nih, kapan? Kan dulu kok waktu SMA ya aku kenalnya di nyanyi gitu teman Pro 2. Tapi awal banget dari kapan sih Rosa nyanyi?
1: Awal banget itu Rosa les nyanyi dulu itu pas SD. Pas SD ikut lomba nyanyi, ikut les nyanyi, suka tampil-tampil juga gitu.
0: Oh, pas SD. Udah yeah. Lama banget artinya ya. Sampai les bener ya, berarti bukan cuma otodidak doang dia nyanyi loh.
1: Iya, yes, sempat les, terus ikut lomba-lomba gitu.
0: Dan menang-menang pasti gitu kan ya. Karena memang Rosa ini cantik banget loh teman Pro 2. Jadi kayak kamu tuh kayak paket komplit gitu loh.
1: Ah, bisa aja kan.
0: Serius ya kan. Yang paling aku suka rambutnya bagus banget dari dulu loh. Dulu pas aku udah ngajak dia ngobrol pas SMA rambutnya udah panjang. Panjang banget malah dari sekarang ya. Sekarang masih panjang. Pertanyaannya, kamu gak pernah rambut pendek kayaknya.
1: Iya deh, kayaknya emang gak pernah rambut pendek.
0: Iya ya, dari dulu emang dipanjangin gitu kan ya. Tapi rambutnya tuh yang rapi dan lurus banget guys gitu loh. Jadi makanya tadi aku sempat nanya pertama, repot gak sih ngurus rambut panjang banget kayak gini?
1: Enggak kok, sebenarnya kayak perawatan rambut biasa aja, pakai shampoo, pakai conditioner gitu aja.
0: Oh, harus telaten tapi ya. Pernah enggak sih rambut kamu kusut? Kayaknya enggak pernah deh.
1: Pernah kalau misalnya kayak abis tampil tuh kan di hairdo misalnya.
0: Oh, iya,
1: disanggul
0: iya,
1: itu kalau abis disasak itu harus disisir satu-satu. Belum lagi rontok-rontoknya.
0: Aduh, dengan rambut yang sepanjang ini guys ya. Perawatannya luar biasa banget gitu pasti ya. Oke, tapi makanya aku bilang nih paket komplit banget. Dia cantik, suaranya bagus juga, rambutnya bagus juga pasti gitu kan ya. Oke, jadi dari SD udah menekuni dunia tarik suara. Apa memang ternyata cita-cita kamu pengennya linear sama dunia tarik suara juga nanti ke depannya?
1: Mungkin lebih ke hobi aja ya.
0: Hobi, ya. Oke.
1: Apalagi Rosa juga suka nyanyi lagu-lagu pop daerah gitu.
0: Nah ini yang kita suka banget ya teman Pro 2. Anak muda tapi dia benar-benar melestarikan pop daerah. Dari dulu banget loh. Kebayang banget ya. Tapi kenapa sih, apa yang bikin Rosa tertarik banget sama lagu-lagu daerah?
1: Mungkin karena beda aja ya. Mungkin kalau yang nyanyi lagu pop itu udah banyak banget, apalagi di Palembang. Tapi kalau yang bawa-bawain lagu pop daerah itu masih jarang.
0: Bener sih.
1: Dan juga apalagi Rosa tuh suka sama musiknya, dia pakai alat musik daerah, jadi lebih unik tuh musiknya.
0: Iya sih, bener banget ya. Bangga ya teman Pro 2, anak muda dari dulu banget dia emang suka banget sama pop daerah ya. Iya. Bahkan aku bilang melestarikan banget nih Rosa. Wih, semoga banyak yang tertular ya. Kamu juga suka lagu-lagu pop daerah, harus banget dong teman Pro 2 gitu deh. Tapi kalau lagu-lagu umum, kamu suka nyanyiin juga gak sih kayak pop-pop Indonesia lain gitu loh?
1: Suka, tapi jarang sih.
0: Iya kan, kamu lebih concern ke pop daerah ya. Iya. Keren banget, ya ampun. Ya karena alasan memang gak terlalu banyak. Tapi ada gak sih mungkin alasan kamu yang aduh memang aku tuh pengen melestarikan sih, gitu-gitu misalnya. Pengen memperkenalkan juga ke orang di luar sana lagu pop daerah kita gitu.
1: Iya, mungkin lebih ke memperkenalkan ya. Karena Rosa juga kemarin, tahun kemarin itu sempat ke Jogja bawain lagu Batang Hari 9 itu. Wow. Dalam rangka HUT Hari Kebudayaan.
0: Wah,
1: Indonesia gitu.
0: Keren banget, ya ampun. Yang bareng Randy ya sempat.
1: Iya.
0: Oh ya ampun, keren banget loh ya. Bahkan tau gak sih, aku tuh pernah ngobrol sama Randy siaran kayak gini. Dia tuh muji-muji kamu banget loh, pas on air gitu ya. Dia bilang dapatlah talenta muda berbakat Rosa katanya gitu. Yang makanya aku tahu yang ke Jogja bareng Randy. Yeah. Dia cerita waktu itu. Sampai keluar ya memperkenalkan lagu-lagu daerah Sumsel tuh keren banget. Ya ampun, luar biasa deh.
1: Karena awalnya juga belajar Batang Hari 9 itu diajakin ke Randy.
0: Oh iya kan.
1: Disuruh coba Rosa belajar dulu, belajar lewat YouTube, jadi dengar-dengar orang nyanyi. Nah, baru dari situ belajar.
0: Oke. Dan kamu emang tertarik dari awal pas denger kayaknya udah tertarik gitu ya sama lagu-lagu pop daerah ya.
1: Iya, tertarik.
0: Wih, keren banget loh ya teman Pro 2. Makanya nih kalau bilang jam terbang dia udah sampai keluar-luar loh. Udah keren banget loh. Tapi ingat gak sih Rosa pertama kali banget kamu tampil ngebawain lagu daerah itu pas kapan sih?
1: Kayaknya kalau pertama kali banget tampil itu pas ikut lomba FLS2N waktu SD. Itu masih kerasa banget gugupnya dulu.
0: Iya kan?
1: Masuknya salah-salah, apa liriknya lupa gitu, deg-degannya tuh masih kerasa.
0: Aduh, namanya juga anak SD gitu ya. Tapi kalau sekarang kan udah jam terbang udah tinggi. Yeah. Dulu pas SD kamu nyanyi lagu apa tuh pas FLS2N?
1: Pertama kali banget itu kayaknya kelas 3 SD itu bawain lagu Cuma Hilang.
0: Oh, tetap lagu daerah.
1: Iya.
0: Wow.
1: Jadi lagu pilihannya itu lagu daerah. Jadi rasa aku tuh milih karena baru-baru belajar kan, kalau lagu Cuma Hilang tuh udah biasa denger kan.
0: Iya sih.
1: Jadi akhirnya bawain lagu itu.
0: Oh, oke. Okay. Tapi sekarang mau banyak lagu daerah yang dikuasai sama Rosa. Wih, keren banget loh ya. Aku suka lihat postingan-postingannya kadang di depan pejabat-pejabat gitu loh ya, untuk memperkenalkan lagu daerah. Tapi itu keren banget loh. Jadi jam terbang tuh makin tinggi aja ya lama-kelamaan. Gitu kan. Oke okay deh. Lagu pop daerah era favoritnya kamu apa sih Rosa?
1: Favoritnya Rosa mungkin Melati Karangan.
0: Gitu. Oh, Melati Karangan. Oh, kamu suka Melati Karangan ya?
1: Iya,
0: aku pernah dengar juga di Senjang loh waktu itu Mam Bro 2.
1: Karena liriknya itu tuh menggambarkan cewek-cewek Palembang gitu kan.
0: Oh iya dong. Yeah. Eh bener, berambut panjang. Yeah. Kan? Eh bener loh, kamu tuh nyanyi kayak jadi kayak video klip ya langsung. Iya bener loh ya. Jadi kayak pas banget, kayak menghayati dapat banget ya ternyata.
1: Iya,
0: kan pasti.
1: Jadi kayak lirik-liriknya tuh menggambarkan kalau cewek Palembang tuh sopan santun,
0: bener,
1: baik hatinya, rambutnya betul, panjang.
0: Ih, rambutnya panjang pasti nih, rambutnya panjang ya Rosa banget. Ya Melati Karangan kayaknya.
1: Pakai baju kurung.
0: Iya kan. Betul. Pastinya kamu lagi pakai baju kurung beneran ya pas nyanyi. Yeah. Lagu itu kan. Jadi kayak cocok banget nih. Makanya dia pas nyanyi tuh kayak ya langsung main video klip aja ya. Relate banget gitu loh ya. Tapi kamu ngerasa ada kesulitan gak sih dari lagu daerah gitu loh? Kan mungkin orang, beberapa orang kayak aduh kurang nyaman deh. Cuman kalau kamu kan kayak nyaman banget justru. Ada gak sih kamu dapetin kesulitan buat banget ngebawain lagu-lagu daerah?
1: Mungkin pas belajar lagu baru mungkin ya. Apalagi lagu-lagu pop daerah Palembang itu banyak Melayu. Itu kan cengkok-cengkoknya agak susah gitu.
0: Iya sih. Tapi rata-rata udah kamu kuasain dong. Iya dong. Tapi kalau selain daerah Sumsel ada gak sih mungkin yang dari daerah luar juga yang ternyata kamu bisa juga?
1: Mungkin ada beberapa masih belajar, tapi emang kebanyakan tuh yang bahasanya bahasa Palembang gitu. Kayak kayak misalnya lagu Pempek Lenjer gitu, Palembang Darussalam.
0: Iya, benar sih. Dan cocok banget loh ya teman Pro 2. Dan kan kalau lagu daerah kan rata-rata kamu tuh diiringin sama live music ya gitu ya. Nah, jadi kayak lebih berasa banget nih ya, nuansanya tuh keren banget. Tapi kan kalau live music artinya sebenarnya sih Rosa, ini kan harus yang ketemu chemistry-nya, cocok-cocokan juga sama pemain musik. Apalagi kalau live music kan kadang banyak banget ya pemain musiknya, udah sampai 10-an gitu loh. Ada kesulitan gak sih untuk nyocok-nyocokin? Kan beda sama minus one tuh enak tuh ya. Ada gak kamu ngerasa kesulitan untuk nyocok sama player-player?
1: Mungkin kalau gak latihan kali ya agak susah gitu. Di, misalnya nentuin nadanya, apa kerendahan, ketinggian, kapan masuknya gitu. Tapi biasanya kalau udah latihan nih, misalnya gladi gitu, itu udah aman sih biasanya pas tampilnya.
0: Karena emang playernya rata-rata ya itu-itu juga ya. Udah saling kenal playernya gitu ya, penyanyinya Rosa gitu kan sama Pro 2. Oke, jadi emang salut banget ya sekali lagi kita tuh ketemu sama penyanyi ya, anak muda yang melestarikan lagu daerah. Dia suka banget sama lagu pop daerah gitu loh teman Prodo. Dan ini keren banget sih kalau aku bilang gitu ya. Tapi jangan salah, kayak aku bilang tadi, sisi lainnya Rosa, dia bukan cuma penyanyi, balerina. Ya ampun. Nah, orang coba kamu praktekkan bagaimana. Iya, terlatih dengan tidak terlatih ya, tidak berbakat tepatnya kayaknya.
1: Enggak apa-apa kok, mau belajar enggak apa-apa.
0: Aku ngebayangin orang kalau dia balet gimana. Diam-diam Irul yang pengen balet sebenarnya kayaknya ya. Apa yang bikin kamu tertarik sama dunia balet jadi balerina nih?
1: Kalau ikut, jadi awalnya Rosa nari balet itu mungkin kayak karena sering nonton-nonton film Barbie gitu. Mereka kan suka nari-nari tuh, bajunya lucu-lucu, cantik-cantik. Nah akhirnya ikut les balet dulu.
0: Itu pas kapan? SD juga?
1: Enggak, itu pas TK kayaknya.
0: Oh iya, kamu lebih kecil lagi. Berarti kamu duluan balet daripada nyanyi dong ya?
1: Iya.
0: Wow. Ternyata tak kirain pas SD atau SMP gitu, ternyata pas TK ya?
1: Iya, pas TK.
0: Lebih kecil lagi gitu. Tertarik karena nonton Barbie dan lain-lain, makanya langsung les balet aja. Dan kerennya mama mendukung banget ya. Orang tua emang support banget ya.
1: Iya, mendukung banget. Dulu tuh malah kayak kalau anak kecil kan biasanya ada fase-fase, ah males, gak mau lagi. Itu mama masih, ayo gak apa-apa, terusin baletnya gitu.
0: Kamu pernah ngerasa kayak males, ah capek ah gitu, pernah juga dulu?
1: Iya, karena setelah dicoba ternyata lesnya susah ya. Susah. Bener ya? Gitu. Kalau pulang agak sakit-sakit badannya gitu kan.
0: Oh iya
1: jadi
0: bener.
1: Kayak sempat udah capek gitu kan, apalagi pulang sekolah baru mau balet gitu. Tapi sama mama gak apa-apa, terusin aja gitu.
0: Wow, tapi berkat dukungan tadi ya teman Pro 2, dia jadi profesional loh, balerina profesional banget. Sering tampil di beberapa event, aku sering melihat. Keren banget. Bahkan dia udah jadi ngajarin, jadi coach anak-anak kecil kan.
1: Iya.
0: Dia suka nari balet sama anak-anak kecil di belakang yang ngikutin. Ih, itu gemes banget loh beneran. Berarti dulu Rosa kecil kayak gitu juga ya, suka ngikut-ngikutin balerina gede.
1: Iya,
0: ya?
1: Dulu waktu kecil.
0: Lucu banget ya, luar biasa. Tapi kan kalau balet kan berarti kan mau jinjit mulu gitu ya. Itu, aduh gimana sih rasanya pas pertama kali banget kamu latihan kayak gitu?
1: Mungkin kalau jinjit terus tuh enggak, tapi mungkin ya otot-ototnya berasa ya.
0: Iya kan?
1: Pasti pegel-pegel gitu.
0: Pegel-pegel, tapi kalau sekarang sudah biasa aja ya.
1: Kayaknya masih gitu.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu
1: dipakai, dilatih banget itu masih kerasa sakit-sakitnya besok-besok.
0: Iya kan. Aduh, ternyata yang profesional juga berasa juga tetap ya.
1: Iya, kayak misalnya off nih beberapa minggu. Iya. Misalnya kayak harusnya ngajar kan nih. Misalnya minggu depan itu tanggal merah nih libur, dan nanti minggu depan itu kerasa lagi gitu kakunya.
0: Aduh. Iya berasa gitu ya. Enggak, jadi aku jadi balerina.
1: Tapi enggak apa-apa.
0: Balerina tua kayaknya.
1: Kalau belajar mah enggak ada telatnya ya.
0: Oh iya, ayo Rul kita coba Rul. Ternyata Rul diam-diam pengen jadi balerina juga nih, jangan-jangan. Oke, tapi keren banget ya. Apalagi dengan kostumnya. Artinya kamu koleksi sendiri dong kostum-kostum balerina kamu.
1: Iya.
0: Sepatu segala macam gitu ya. Ih, dulu lucu banget loh. Sejak kapan dikumpulin? Sejak yang TK itu?
1: ada masih disimpan kok baju ini masih TK itu karena kan kenang-kenangan ya masih kecil terus yang sampai yang besar masih disimpan juga.
0: Wow, keren ya, dia memorable banget orangnya nih. Tapi kan ketika kamu belajar dengan kemudian kamu ngajarin apalagi anak-anak yang kecil banget yang masih belajar gitu kan ya, ada nggak sih pengalaman kamu lo ngerasa kayak aduh ini anak-anak ya ternyata susah juga gitu lo ngajarin anak-anak yang baru belajar pemula banget gitu.
1: Ada kok rasa kayak kalau lagi ngajar nih ada murid yang misalnya dia gak mau dengerin gitu. Tapi karena rame ya yang latihan tuh jadi dia ngikut nih, lihat kanan kirinya kok ngikut nurut sama missnya nih di misalnya Rosa duduk, dia ikut duduk. Nah dia merasa beda sendiri kan, kan dia ikut sendiri gitu.
0: Oh iya iya iya.
1: Tapi
0: iya,
1: ada juga lucu. Yang dia nangis sepanjang kelas dia nangis kak.
0: Ya ampun susah banget ya ngediyeminnya gak tuh.
1: Itu jadi, kayak misalnya minggu ini dia biasa aja, minggu depannya dia nangis-nangis. Apa mungkin baru bangun tidur siang.
0: Oh
1: gitu
0: iya kan
1: ya.
0: Mudian banget ya anak-anak.
1: Tapi gak apa-apa nanti dibiarin, nanti dipanggu mamanya dulu. Nanti dia lihat temennya lari-lari ini, nah nanti ikut sendiri gitu.
0: Oh iya iya iya iya, benar-benar. Dan berarti memang jiwanya juga jiwa guru banget kamu ya, coach banget nih kayaknya miss ya. Karena emang gak mudah loh, kayak aku bilang juga tadi kan, kayak ngajarin anak-anak yang usianya usia umur berapa tuh kalau muridnya kamu?
1: Ada kecil yang banget. 4 tahun,
0: tuh,
1: 5 tahun.
0: Kebayang gak sih 4
1: SD.
0: tahun? Aduh, ini anak-anak yang masih memang kalau moodnya jelek gak mau latihan gitu biasanya ya.
1: Ada yang misalnya ditanya udah siap belum? Gak ada suaranya, belum keluar suaranya. Harus tanya lagi udah siap belum, mana suaranya? Disuruh senyum, mana senyumnya? Ketinggalan ya giginya di rumah, gak mau senyum.
0: Wow, memang kamu tapi memang punya bakat loh ya untuk ngajarin anak-anak yang umur-umurnya belia gitu. Kayaknya cocok nih ya jadi guru PAUD ya. Karena gak semua orang bisa loh pendekatan ke anak-anak umur 4 tahun, 5 tahun gitu. Tapi Rosa bisa. Tapi kelihatan kamu malah lembut banget, emang cocok gitu loh. Kamu miss favoritnya anak-anak pasti.
1: Tapi jadinya gak takut mereka kalau dimarahin ya.
0: Ih kok malah gemes katanya udah dimarahin sama missnya gitu kan ya. Tapi serius kamu pernah marah gak sih?
1: Gak pernah, misalnya kayak diancam, ayo nanti miss marahin. Malah ketawa dia.
0: Ya saya sih nanti bisa marahin tapi mukanya masih manis banget kan, kayaknya nggak mungkin deh katanya, nggak serem banget. Tapi itu dia keren banget ya teman Pro 2 ya. Jadi Rosa ini bahkan sudah punya anak-anak didik sendiri dalam dunia balerina tadi gitu loh. Tapi mudah-mudahan untuk dunia tarik suara juga kamu buka kesempatan nggak sih buat yang mau les juga dong sama Kak Rosa.
1: Kayaknya mungkin ilmunya belum nyampe ya, mungkin ya kalau mau ngajarin nyanyi.
0: Mana tahu, karena untuk penyanyi lagu pop daerah kan dikit banget sekarang, belum banyak loh. Jadi kayaknya kansnya gede deh kayaknya, Ci.
1: Mungkin masih banyak yang lebih profesional kayaknya dari Rosa.
0: Isi, tapi gak juga kok kalau aku bilang, karena memang dari usianya aja memang masih muda, tapi kan jam terbangnya udah tinggi. Nasional ini loh, Ci. Sampai ke Jogja ini. Gak tanggung-tanggung ya ke Jogja. Tapi kamu punya gak sih pernah kayak terlintas, aduh suatu saat ke depan aku pengen juga nih kayak punya anak-anak murid juga dalam dunia nyanyi ya, tarik suara gitu, bikin ya kayak les-les vokal gitu suatu saat nanti. Ada gak keinginan kamu biar lebih lestari lagi buat lagu-lagu pop daerah?
1: Kalau buat les vokal mungkin belum ya, karena di Palembang ini banyak banget nih tempat les vokal sebenarnya. Rosa aja dulu ganti-ganti nih tempat lesnya. Kalau les balet mungkin masih jarang ya.
0: Ya benar.
1: Mungkin lebih anak-anak itu mungkin lebih semangat nih kalau les balet gitu.
0: Iya sih, tapi ya mereka tuh kayak lebih antusias ya. Aku lihat loh. Tapi biasa kalau kayak perform tuh berapa anak sih suka dibawa? Waktu itu postingan kamu lumayan banyak ya yang suka ngikutin kamu di belakang gitu.
1: Pernah 6 gitu.
0: Wow, lucu banget, seru banget ya masih teman Pro 2 jadi seorang balerina. Aduh, ngegemesin banget sih. Dan juga pokoknya kalau kamu penasaran sama kegiatan dia ngebalet segala macam, dia suka posting-posting loh teman Pro 2. Masih aktif posting juga kan?
1: Iya, masih suka posting.
0: Pasti dong. Langsung deh IG-nya kamu dong biar teman Pro 2 atau mungkin akun-akun aja nih biar teman Pro 2 juga kayak bisa kepo kegiatan Rosa.
1: Oh, kalau mau lihat kegiatannya yang banyak tuh bisa lihat di @sahabatrosa Instagramnya.
0: Oke, @sahabatrosa ya teman Prodo Instagramnya. Dia suka bagi-bagi banyak banget cerita-ceritanya ya. Terus kayak kegiatan nyanyi sama kegiatan balerinanya imbang deh. Sama iya. Banyak ya, sama sibuknya ya kayaknya ya. Tapi sibuk yang menyenangkan gak tuh? Tapi kamu termasuk sulit bagi waktu gak sih Rosa? Kamu kan jalan berbagai talent yang kamu punya. Nyanyi iya, balerina iya. Sementara sekarang kan ya oke lah kalau sekarang udah mau kelar ya. Dulu pas lagi kuliah SMA itu kan padat banget tuh jamnya. Pernah gak kesulitan bagi waktu?
1: Biasanya kalau acara-acara gitu biasanya weekend ya. Jadi kalau sekolah sih gak keganggu biasanya. Weekend atau mungkin malam. Jadi masih bisa bagi waktunya.
0: Aman lah ya. Tapi kalau buat latihan-latihannya gitu misalnya?
1: Kalau latihannya juga biasanya kayak pulang sekolah. Kayak waktu itu kan rusak kesini pulang sekolah.
0: Iya bener, gitu. Bener loh. Dia tuh tetap kayak memprioritaskan sekolah banget. Wow, keren banget ya. Dan satu hal yang aku suka banget performnya Rosa, dia tuh kayak yang totalitas banget. Karena memang kostumnya bagus-bagus. Itu koleksi mama ya?
1: Iya.
0: FYI teman berdua mamanya ini weh, langsung deh kita promosi ya. Tapi iya kan kayak sanggar gitu-gitu gak sih kalau gak salah ya?
1: Iya, punya sanggar, punya baju-baju sanggar, kan? Daerah.
0: Ih bener tuh. Jadi buat teman berdua yang lagi nyari-nyari nama sanggarnya apa logo?
1: Atau Kak Resti mau pakai baju sponsor dari mama?
0: Boleh logo langsung. Sengaja gitu diangkat di sini biar bisa minjem nanti pas nge-MC kan. Ternyata ya. Tapi iya loh ya teman berdua. Apa sih nama sanggarnya mama?
1: Sanggar Harka namanya.
0: Sanggar Harka gitu lah teman Pro 2. Tapi memang sih keren-keren banget. Jadi kayak performnya Rosa juga didukung sama tampilan yang luar biasa banget mama.
1: Iya karena kan kalau kita tampil biasanya kostumnya dulu nih yang dilihat.
0: Iya
1: kan?
0: Betul. Makanya pas banget ya mama tuh punya satu usaha yang anaknya bisa juga yang menggunakan. Maksudnya jadi pas banget loh. Kayak klop banget sih usaha mama dan anak ini. Saling tapi, mendukung ya.
1: Tapi mama duluan itu.
0: Oh mama duluan
1: sanggarnya. Iya.
0: Udah lama banget dong berarti mama ya.
1: Iya dulu kayak baju-baju pengantin gitu-gitu.
0: Iya benar banget. Aku ingat teman Pro 2 dulu. Kan mama itu suka banget support kita ya dulu ya. Kita ketemu pas di acara apa ya di bawah auditorium ya dulu. Terus kan aku kan MC-nya tandeman tuh teman Pro 2 sama cowok Haris ya namanya ya, sama Bang Haris. Terus dibilang, "Wah, kalau tahu berdua nanti dipinjemin." Maksudnya gitu ya, biar kapelan. Oh, iya ya, langsung seneng juga nih kayaknya. Dan mamanya support banget ke arah sana gitu loh teman Pro 2. Jadi kayak yang memang suka banget mendukung acara-acara pertunjukan gitu kayaknya mama sih gitu yeah. Sih kayaknya. Keren. Waktu itu Rosa ngisi acara ya kalau enggak salah ya. Iya gak sih yang di bawah?
1: Iya
0: ya, pengisi acara
1: yang
0: ya.
1: Ada panggung
0: sih. Iya betul, pengisi acara dia di sana. Jadi waduh, makanya aku bilang kenal Rosa ini udah lama banget. Kenal mamanya udah lama banget gitu ya. Tapi dulu aku lebih taunya dia penyanyi. Tiba-tiba balerina, ternyata balerina duluan ya.
1: Iya.
0: Oke lah teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi, seru banget loh. Makasih banyak hal seru yang bakal kita bahas sih bareng Rosa. Jadi buat kamu yang mau tanya-tanya, pengen ngobrol sama Rosa, boleh banget silakan langsung WhatsApp kita aja di 0816 1106 916 ya. Atau juga kita tetap aja dong ya live streaming di YouTube channel Pro 2 Palembang. Nanti kita bakal lanjut. Jadi kamu jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Palembang di Music Trainer bareng aku Resti Chandra dan bareng
1: Rosa.
0: Jangan kemana-mana loh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan.

0: Bang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, balik lagi sekarang di Pro 2 FM. Dan kita masih di Sore Ceria Music Planner ya, bareng aku Resti Chandra dan
1: Rosa.
0: Wow, seneng banget loh ya. Rosa ini idola, Ci. Harinya idola banget kayaknya. Banyak yang ngintip-ngintip ya di luar sana. No. Tapi iya kan, dibilang tadi dia adalah miss favorit kalau ngebalet. Luar biasa. Keseharian dia kayak gitu. Bahkan dia ngomong aja ya, teman Pro 2 tuh kayak lembut banget. Aslinya emang kayak gitu kan. Luar biasa. Tapi gini loh, kalau Rosa nyanyi pop daerah, kadang-kadang ada sedikit koreo-koreoan ya, yang aku lihat ya, tangan segala macem misalnya. Itu refleks muncul atau memang kamu ngerasa perlu ada koreo pas kamu nyanyi lagu daerah?
1: Kayaknya emang kadang perlu ya, apalagi di bagian-bagian setelah ref yang ada interlude-nya, musiknya gitu. Dan lagi memang musik daerah kan emang sering dipakai buat nari.
0: Betul,
1: gitu ya. Jadi kayaknya kalau Rosa misalnya tambahin kayak elemen-elemen tari tangga gitu-gitu, nyambung masih.
0: Bener loh, waduh. Berarti kamu tuh kayak, oh kamu ngide sendiri ya sebenarnya. Kayaknya pas banget dan bagus kalau dimasukin gini gerakan-gerakannya. Wow, jadi kalau nyanyi lagu pop daerah juga, kalau ternyata kamu bisa sedikit menggerakkan, itu kayak jadi nilai plus juga loh teman Pro 2. Jadi kayak melestarikannya pas banget. Lagu pop daerah dilestarikan, tarian juga dilestarikan, iya kan. Wah luar biasa, kamu memang anak wadola banget ya, luar biasa. Aduh wadola di sini mendadak ya memang. Oke deh. Tapi memang secinta itu kamu sama budaya Palembang, Sumsel ya, Rosa?
1: Iya dong, Rosa kan Palembang asli ya.
0: Ya kamu kan turunan India. Namanya juga Indiana.
1: Tapi kan lahir dan besarnya di Palembang.
0: Bener. Ya jadi alasan kenapa Rosa cantik ya, karena dia turunan India juga loh teman-teman. Jadi kebayang gak India Palembang, cakep banget gitu pasti ya. Sampai yang itu gak mau lagi, tetap aja ngintip di sebelah sana. Saking banyak fansnya ya Rosa kayaknya. Oke deh. Tapi Rosa, kamu punya harapan tersendiri gak sih buat kayak daerah, lagu-lagu daerah atau tarian-tarian daerah sebagai anak muda? Kamu ada harapan gak sih seperti apa gitu loh?
1: Harapan Rosa pastinya makin banyak dong anak-anak muda yang mau nyanyi lagu pop daerah, bukan nyanyi lagu-lagu internasional aja ya. Nyanyi lagu daerah, nyanyi lagu Melayu, apalagi di Palembang kan. Bisa melestarikan budaya Palembang, Sumatera Selatan.
0: Oh ya ampun, keren banget ya. Mudah-mudahan banyak sih di luar sana pas denger ngobrol bareng Rosa nih kayaknya, wah iya sih, Rosa aja tertarik banget loh ya teman Pro 2. Bahkan dari dulu, dari usianya masih belia tuh udah tertarik banget gitu. Jadi mudah-mudahan bisa tetap melestarikan gitu kan ya.
1: Iya.
0: Yang namanya budaya-budaya kita gitu. Ya cocok lah kamu jadi narasumber sepada, bagus ini. Itu edisi pariwisata budaya kan. Ayo. Kan iya loh, kan penyanyi lagu daerah untuk kalangan anak muda ini gak banyak. Ntar kita undang di sepada ya. Suka banget pokoknya ya. Tapi di antara sekian banyak lagu-lagu daerah nih, yang paling sulit ada gak buat Rosa?
1: Yang paling sulit itu
0: kayak dipelajarin agak, aduh ini kayaknya agak lama nih makan waktu nih kalau belajar.
1: Waktu tuh Rosa belajar lagu Ciayu. Jadi dia itu pakai liriknya tuh lirik bahasa Palembang lama, bahasa Palembang Bingen gitu. Jadi harus dihafalin banget gitu liriknya. Karena pelafalan itu juga masih asing gitu, baru dengar.
0: Okay. Tapi kalau sekarang kayaknya udah gak sulit lagi lah ya. Rosa pengen dong denger kamu nyanyi sedikit aja gitu. Lagu daerah.
1: Nyanyi di sini.
0: Iya, lagu boleh. Apa sih? Lagu yang suka Rosa nyanyiin. Lagu pop daerah.
1: Boleh lagu Ciayu tadi deh.
0: Mana mau denger. Aku deg-degan banget.
1: Sinta.

0: ampun. Emang cengkoknya harus dapet ya ternyata ya. Tapi emang kalau kayak Melayu-Melayu kan tetap aja kayak ada cengkok-cengkoknya
1: iya,
0: ya.
1: Iya, ada cengkoknya.
0: Iya kan? Sebenarnya kalau buat aku itu kayak tingkat kesulitannya lebih sulit ya untuk aku emang enggak bisa nyanyi lagu apapun ini ya. Wow. Tapi pas kamu kayak les-les vokal berarti termasuk yang belajar cengkok segala macam juga gitu juga
1: iya,
0: ya sih?
1: Iya, belajar.
0: Tapi kalau les vokal kayaknya lebih ke umum ya lagunya ya, enggak terlalu ke daerah ya.
1: Iya, biasanya kalau kayak mau lomba nih nanti belajar juga lagu daerahnya gitu, dibenerin apa yang salah, apa yang kurang gitu.
0: Oke, keren banget ya teman Pro 2 ya.
1: Kan kalau les boleh request lagunya ya, mau lagu apa.
0: Iya, namanya juga les dong. Ya. Oke, tapi Rosa kalau ditanya kamu antara balet sama nyanyi lagu daerah, kamu ngerasa lebih yang mana sih nih? Kira-kiranya sama-sama ini ya, dunia seninya tinggi dari keduanya nih. Bingung ya?
1: Mungkin apa ya, mungkin tergantung situasinya kali ya.
0: Oke.
1: Kalau musik kan dia rame, ada pemusiknya, ada rasanya tampil gitu. Kalau balet kan biasanya sendirian, cuman pakai lagu aja atau sama murid-murid Rosa gitu.
0: Jadi gitu ya. Tapi kalau musik tuh kayak lebih rame aja gitu ya. Tapi memang kalau balet tuh kayak anggun aja ngelihatnya gitu ya. Bener loh, kalau ngelihatnya balet tuh aduh anggun banget sih. Sebenarnya aku tuh mau cuman enggak bisa ya guys.
1: Boleh, kok enggak apa-apa kalau mau belajar.
0: Ampun, ya antar kita nomor ya kita berdua yuk. Kita jadi muridnya Rosa. Ibadah tulang ya. Eh tapi bener loh, waktu kecil aku pernah yang cium lutut ya. Dulu kayak dulu bisa ya dulu. Tapi kan setelah itu kan kayak ketarik semua tuh yang di betis bawah itu ya. Aduh ampun deh, besoknya langsung pegel.
1: Tapi kalau ototnya kerasa tuh berarti bener dong. Iya berarti bener.
0: Berarti bener ya om, ternyata aku dulu pintar ya dulu. Kenapa sekarang kayaknya gak bisa ya. Tapi iya kan, kalau kamu gerakan yang paling sulit banget, kamu itu sulit gak kalau buat Rosa?
1: Kalau gak dilatih sulit, sakit dia. Lama-lama iya gak dilatih kan? Gak. Kalau lama gak dilatih dia balik lagi nanti kaku.
0: Iya kan ya. Wow, jadi sekelas Rosa yang jam terbang tinggi pun ya, kalau lama gak dilatih juga ternyata sakit juga masih ya.
1: Tapi kalau anak kecil biasanya dia emang lentur banget. Sekali coba tuh langsung bisa gitu.
0: Iya sih, makanya dulu kan aku nyoba waktu kecil ya. Kalau sekarang langsung
1: bisa, langsung tapi harus dilatih semua. Terus kali ya.
0: Ya ampun. Iya ya, tapi pertanyaannya waktu kecil kenapa ya kayak sit up tuh enggak berat banget ya dulu ya? Squat jump tuh enggak berat banget dulu ya. Coba kalau sekarang ya ampun. Jangan dicoba-coba ya.
1: Ya Kak Resti kan di sini terus duduk dingin.
0: Iya, ngadum-ngadum gitu ya. Jadi enggak bisa bergerak lagi deh. Aduh. Tapi keren banget ya teman Pro 2. Nih. Jadi kalau buat kamu yang pengen mungkin kayak belajar balet gitu ya atau mungkin lagu-lagu daerah, wah, ternyata Rosanya kayaknya cocok banget sih buat diajakin dan sharing segala macam gitu.
1: Kalau mau ngundang Rosanya ini juga boleh
0: banget loh teman Pro 2. Karena paket lengkap aku bilang tripeknya jingnya cantik ya, suaranya bagus, wow. Tapi pengiringnya memang sama Randy CS terus.
1: Iya, seringnya sama Kak Randy emang.
0: Iya kan?
1: Karena awal Rosa tampil lagu daerah tuh emang diajakin Kak Randy.
0: Iya sih, tapi keren. Makanya Randy aja jam terbang udah tinggi, makanya sama ya gitu kan ya. Randy penyanyi pasti Rosa gitu ya kan teman Pro 2, seru banget nih. Jadi kalau kamu misalnya datang ke acara-acara kayak pagelaran seni daerah segala macam, terus kamu ngelihat ada Rosa di sana, wah wajar dong ya. Karena dia suka ngisi gitu kan ya. Waktu itu pernah kan yang ada wali kota segala macem. Aku pernah lihat postingannya loh.
1: Iya kemarin terakhir kayaknya sempet tampil di Festival Sriwijaya waktu itu bareng Kak Randy. Tampil dulu muluk.
0: Kan. Tapi pernah gak sih kamu misal nih, kan yang namanya suara untuk penyanyi itu kan penting banget. Tiba-tiba suara kamu serak dan hilang, kayak aku banget. Ya pernah gak tuh gitu pas mau perform, tiba-tiba suara kamu jadi serak-serak gitu?
1: Pernah, apalagi kalau lagi deg-degan ya kayaknya lebih kerasa gitu. Kok tiba-tiba udah minum, kok masih serak ya, udah mau tampil gitu.
0: Itu karena lebih kayak deg-degan doang gitu sebenarnya ya. Tapi setelah itu udah pulih banget dong.
1: Karena rasa juga masih suka deg-degan dikit ya kalau nyanyi, karena kalau dibanding sama balet itu beda deg-degannya.
0: Oh
1: gitu, iya.
0: Oh iya iya iya iya iya. Tapi tetap deg-degan juga atau enggak terlalu kalau balet sebenarnya ya?
1: Enggak terlalu. Kalau nyanyi itu biasanya nanti di awal tuh masih awal-awal menit pertama tuh deg-degan. Nanti kalau di akhir udah mulai nyantai baru.
0: Iya iya iya. Mungkin karena Rosa tiap tampil nyanyi tamunya dulu siapa gitu. Kalau aku Mang MC juga pasti dilihatin gubernur juga juga gitu. Tamunya dulu, kadang tamu-tamu dari luar, iya ya kan, luar biasa.
1: Belum lagi takut mic-nya enggak hidup gitu kan, jadi deg-degannya.
0: Tapi ya iya juga kekhawatiran-kekhawatiran sebelum kita memulai gitu ya. Ntar mic-nya atau kadang-kadang gini nih, ntar sound-nya enggak cocok, suka gitu kan. Kita udah total ternyata sound-nya zong juga nih kayaknya. Kayaknya itu kayak pengaruh banget mic sama sound itu ya.
1: Iya.
0: Pernah enggak sih kamu nyanyi kayak kenapa sound sama mic-nya jadi gini ya gitu loh, kayak ngerasa gak puas aja hasilnya.
1: Kadang kayak gak kedengeran suaranya mendem.
0: Yes
1: ya.
0: Itu padahal kita udah total banget guys. Itu kadang-kadang nih suka duka di atas panggung tuh banyak banget ya sebenarnya ya.
1: Tapi kayaknya itu yang bikin belajar ya. Bener. Oh kalau sebelum tampil nih lihat dulu mic-nya baterainya ada gak.
0: Iya
1: gitu
0: iya,
1: kan.
0: Iya iya iya. Waduh, jadi kamu udah ke situ ya sekarang ya, dicek segala sesuatunya. Wih, jam terbang emang menentukan banget ya. Jadi so far kamu kalau mau perform ya mudah-mudahan aman-aman lancar semua aja gitu kan ya. Luar biasa banget sih.

0: kita ya.
1: Iya, tapi kamu halus banget, beneran loh Rosa, cocok banget ya memang ya. Makanya kalau lihat kamu memang komplit dan emang kamu tuh balerina banget sebenarnya ya.
0: Iya, yeah.
1: Dengan packagingnya yang kayak gini tuh luar biasa deh ya. Oke, oke. Buat teman-teman mau nanya atau pengen ngobrol-ngobrol bareng Rosa, boleh banget ya di 0816 1106916 ya, atau sekali lagi dari aplikasi kita RRI Digital. Dan kita juga live streaming nih di YouTube channel Pro 2 Palembang. Ada Laras di Radial, katanya mau nyapain aja buat Rosa, salam kenal Rosa. Dia bilang kayak gitu. Halo. Ya. Oke deh, kamu udah bisa balet, udah bisa nyanyi, pengen gak sih kamu juga terjun ke dunia seni tari atau seni peran?
2: Oh, kalau seni tari itu Rosa juga dulu ikut ekskul tari dong di sekolah, tari tradisional. Terus juga di murid balet Rosa itu biasanya di minggu keempat setiap bulan itu kami suka switch nih pakai tari daerah. Jadi nanti adik-adiknya tuh diajarin pakai kain, pakai korset, nari tangga gitu.
1: Ih, seru banget.
2: Supaya enggak bosan kan misalnya balet terus. Nah, nanti ganti nih, nanti tari bawa kipas atau bawa pita gitu.
1: Oh, gitu. Iya. Jadi dikombain juga seru ya ternyata ya. Ternyata nih teman berdua dia emang jiwa seni banget loh, luar biasa. Jadi sebenarnya kalau terjun ke dunia seni tari secara gak langsung iya juga dong. Sebenarnya dia balerina malah kan, dia makanya jadi terjun ke dunia tari juga pasti. Tapi mungkin tari-tari tradisional gitu ya. Udah tadi dia dibilang bawa kipas, bawa korset.
2: Kemarin juga Rosa ikut event yang hari tari sedunia.
1: Oh iya,
2: ya, itu Rosa ikut.
1: Eh, nari juga kamu di situ?
2: Iya, ikut tari.
1: Keren. Nari apa sih kemarin yang rame-rame itu?
2: Iya, seribu penari itu.
1: Iya, kan, seribu penari ya, rame-rame itu kan. Wow, seru banget
2: dari
1: ya.
2: Dari kreasi.
1: Seru banget loh teman pro 2. Tuh kalau untuk dunia seni peran misalnya, cie, pada tahu.
2: Seni peran tuh kayak acting gitu ya.
1: Iya dong.
2: Sebenarnya harusnya agak malu ya kalau acting masih belum ke unlock gitu skillnya. Tapi sering diajakin sama Kak Randi ikut-ikut Dul Muluk.
1: Oh iya, kan Dul Muluk dia tuh.
2: Tapi Rosa biasanya ke bagian perannya yang enggak banyak. Perannya apa, jadi putri gitu, jadi yang cuman iya-iya aja gitu.
1: Ya kalau bisa dialognya jangan panjang-panjang banget gitu ya, belum juga gitu.
2: Kalau Dul Muluk kan biasanya heboh, ada yang
1: iya sih,
2: ngelucu, iya. Kan ada yang nanti nyanyi gitu. Misalnya ada Wak Dola nanti pantomim Wak Dolanya kan, harus satu belum. Belum sepede itu kayaknya kalau acting ya, masih belajar.
1: Masih belajar dong. Tapi udah bersinggungan banget loh sama Dul Muluk ya. Karena udah sering tampil bareng ya. Berarti enggak menutup kemungkinan Rosa akan terjun ke dunia peran juga. Weh, tapi iya, karena jalannya udah ada gitu kan. Sering tampil bareng juga gitu sih sebenarnya ya. Oke deh. Terus lagi masuk nih dari Haikal katanya, Rosa pengen enggak sih kamu dapat murid-murid untuk kamu ajarin dalam dunia bernyanyi? Oke. Nyanyi, tadi dibilang gak ini loh.
2: Tapi kalau ada yang mau belajar sama Rosa boleh kok.
1: Boleh.
2: Rosa ajarin.
1: Wow, baik banget ya pokoknya Rosa ini. Dia gak pelit ilmu sih kita berdua ya. Jadi kemampuan jadi balerina, jadi penyanyi itu bisa diajak buat teman-teman yang lain kalau mau gitu kan ya. Wow, keren banget sih Rosa.
2: Karesi juga kalau mau belajar balet boleh.
1: Ya ampun, aku sama Naura dong berdua loh.
2: Iya, sama Kak Naura juga.
1: Yo, kapan kita ke balet? Ya ampun ya, ada ya, iya kan udah ampun banget ya, ada ya ini balet Manula kayaknya kalau aku ikutan, ya ampun. Emang umur balet sampai berapa sih ternyata?
2: Loh, karena sih kan pasti 25 ya.
1: Oh iya dong Rosa, ada 23 loh sebenarnya, emang kayak 25 ya. Dibalik 52 kan katanya. Ngeri banget ternyata ya. Oke, oke. Tapi kalau misalnya kayak balet gitu, usia maksimal yang bener-bener pengen tahu ya, yang Rosa tahu sampai umur berapa nih kira-kira nih?
2: Kayaknya
1: masih mau kayaknya. Dia langsung karesi berapa? Gak mau matahin hati aku kan. Jadi karesi masih masuk kok. Ya, dia gak mau.
2: Kayaknya kalau cuman untuk dimasukin ke kategori olahraga kali ya, baletnya buat ngelatih kelenturan gitu kayaknya umur berapa aja boleh deh kayaknya.
1: Oh boleh ya, iya itu jawaban paling aman dari Rosa. Karena aku belum tahu umur berapa umur bibi ini ya, itu aja lah paling umum. Iya gitu kan ya. Nah tapi kalau dari anak nih, start umur berapa yang aman untuk balet yang kayaknya udah oke banget nih?
2: Rosa dulu 3 tahun udah mulai balet.
1: Oh iya, ya, 3 tahun
2: gak ya. Gak apa-apa kayaknya 3 tahun nih mah.
1: Ya ampun.
2: Nanti belajar kan, belajar adaptasi, belajar main sama

0: teman-teman yang lain gitu.
1: Iya. Oh, iya, 3 tahun ya. 3 tahun tuh masih asik-asik yang main, tapi kayaknya seru juga kalau main untuk balet juga.
0: Iya, karena baletnya having fun gitu.
1: Bener nih, teman bro dua. Ayo yang mau ngebalet ya, langsung aja belajar sama Rosa. Boleh banget nih ya. Oke deh. Atau kalau ada yang mau daftar jadi muridnya Rosa, gimana caranya dong?
0: Boleh ke DM ke Instagramnya boleh, okay. Atau kalau mau datang ke studionya itu di Camp 12, ya mungkin yang rumahnya di sekitar sana di Camp 12 di Studio Hegar. Itu setiap hari Sabtu Rosa ngajarnya.
1: Oke. Teman berdua ya, setiap Sabtu di situ tuh boleh, pokoknya ya menerima cie, bener-bener yeah. Deh ya. Oke, apalagi kan mungkin buat yang pengen banget yang anak-anaknya kayak pas banget nih, cocok banget kalau ternyata bisa ikatan jadi balerina juga.
0: Iya, seru boleh. Loh.
1: Karena balerina belum terlalu banyak ya kalau aku lihat gitu loh di Palembang ini. Jadi kayaknya bagus banget nih teman berdua ya. Jangan salah kan mereka untuk perform sering juga tuh, aku suka lihat-lihat ya. Biasa di event-event seperti apa sih Rosa yang kayaknya balerina nih manggung main di situ loh misalnya?
0: Mungkin sekarang lagi banyak di wedding entrance gitu ya. Jadi sebelum pengantinnya masuk nanti ada balerina kecil ini yang ngasih nebar-nebar bunga gitu.
1: Ya ampun, itu wedding dreamnya Naura banget nanti ya. Ya ampun Naura, ya walaupun belum ada pasangan yang penting kan sudah ada konsepnya kan ya. Iya langsung nanti.
0: Boleh nanti Rosa bawa pasukan Rosa dari.
1: Oh ya, ada kadang didiknya ya lucu banget loh. Aku pernah lihat video-videonya ya, sekitar 5-6 anak gitu yeah. Ya di belakangnya. Ini keren banget ya teman pro 2. Jadi kayaknya cocok juga nih jadi konsep weddingan ya, kalau seandainya ada yang seru ya udah. Balerina tuh kayaknya seru banget ya teman pro 2. Wow. Oke deh, nih ya enggak berasa banget bentar lagi jam 5 ya. Kita udah ngobrol-ngobrol bareng Rosa deh. Tapi Rosa, sampai dengan kamu ke titik yang sekarang gitu, siapa sih yang mendukung kamu banget? Yang kamu rasa selalu support kamu nih?
0: Pastinya keluarga, pastinya mendukung. Mau papa itu selalu semangat. Misalnya kalau Rosa tampil dianterin, ditemenin, ditungguin gitu, ikut nonton. Dan juga teman-teman teman-teman dari yang melestarikan budaya Palembang ini, termasuk Adola, Karandi dan lain tuh selalu support gitu.
1: Oh iya banyak banget ya sesama seniman Palembang yeah. Saling mendukung banget ya memang ya. Kelihatan kok solid banget loh seniman Palembang ini kalau aku lihat ya, mereka tuh saling dukung aja gitu loh. Selalu ya kayaknya ya. Kalau harapan Rosa personal nih ya, harapan Rosa pribadi untuk Rosa kedepannya, entah itu dalam dunia tarik suara untuk lagu-lagu pop daerah atau juga sebagai seorang balerina, apa sih harapannya kamu ke depan?
0: Semoga mungkin Rosa bisa lebih banyak ilmu lagi, bisa lebih banyak belajar, jadi nanti bisa tampilnya lebih bagus, bisa ngajarin muridnya lebih banyak lagi, dan juga pastinya bisa menjadi contoh yang baik buat adik-adik yang mau nerusin balet ataupun lagu-lagu pop daerahnya.
1: Amin. Ya ampun, keren banget sih Rosa ya. Oke, sekarang kamu kasih pesan deh buat teman pro 2 supaya bisa kayak Rosa loh ya teman pro 2 ya, bener-bener kayak mengasah talenta dan emang tahu bakat aku tuh di sini gitu loh, kan banyak yang nggak nyadarin bakatnya kan. Apa nih?
0: Mungkin harus lebih percaya diri ya, dan kalau ada kesempatan tuh harus dicoba. Misalnya ada panggung nih, biasanya Rosa juga suka tuh misalnya lagi datang ke kondangan, ke nikahan tuh ada panggung, ayo nyanyi dulu gitu, nyanyi dulu kayak melatih kepercayaan diri juga kan.
1: Bener, iya sih. Sebenarnya dari scoop yang simpel-simpel dulu aja sih ya, iya. Kayak pas kondangan nyanyi dulu deh, buat pede atau enggak pedenya.
0: Atau lagi ke kafe ada live musiknya, tuh bisa dicoba juga buat latihan gitu kan.
1: Bener, tuh pas banget ya teman pro 2. Jadi dari yang kayak gitu dulu lama-lama ke panggung yang lebih gede lagi, iya. Kayak Rosa dong ya. Oke. Wow, seneng banget udah ngobrol bareng Rosa Indiana buat hari ini teman berdua ya. Sekali lagi jangan lupa follow akun Instagramnya di
0: @sahabatrosa di Instagram
1: ya, @sahabatrosa ya teman berdua. Langsung follow aja biar kamu bisa ikutin perkembangan dan gimana kerennya kegiatan dan aktivitas serunya Rosa pastinya ya. Oke deh, buat Rosa terima kasih banyak udah ngobrol bareng berdua.
0: Makasih juga Kak Resti, seneng dan kenang deh.
1: kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Ntar di Spaga ya, di Sibudaya.
0: Boleh.
1: Sama kan orang. Oke. Pokoknya buat kamu mudah-mudahan semakin sukses aja. Amin. Semakin lancar segala sesuatunya dan semakin profesional nanti ke depannya. Amin.
0: Sukses juga buat Kak Resti, Kak Naura.
1: Amin, terima kasih. Karena kita tuh bangga banget ada generasi muda yang mau melestarikan budaya Sumatera Selatan gitu kan, dan menggali talenta jadi seorang balerina. Keren banget ya. Oke, sekali lagi terima kasih Rosa.
0: Makasih kembali.
1: Sampai ketemu lagi. Dadah. Yes, teman Pro 2, itu dia ngobrol seru banget bareng Rosa Indiana. Aduh, seneng banget lah ya pastinya. Semoga kamu makin terinspirasi juga ya buat jadi the next Rosa Indiana. Kalau gitu langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2, Kilometer 4 Palembang, Resi Chandra dari program Musicpreneur. Udahan dulu untuk nemenin kamu, tapi kamu jangan kemana-mana ya. Karena sore ceria bakal lanjut sampai dengan jam 8 nanti.
2: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram Pro

0: tanganmu bisa menutupi kedua telingamu, dan matamu bisa tertutup sendiri tanpa bantuan tangan. Sembari orang-orang sibuk mengkritik, gak bisa dipungkiri, rasa sakit yang diramu memang bisa memuncak. Gak apa-apa deh, sedih, marah, sakit dulu. Asalkan kau sadar pada akhirnya kau kalah melawan banyak orang.
1: Satu lawan banyak? Mana bisa?
0: Mending nyerah dan kalah daripada dikeroyok dan perlahan gila atau mati.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya, habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis, pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi, aku harus putus.
4: Ya iyalah, yang waras ya.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, pulang Ma.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin lagunya Niki dengan Every Summertime, teman Pro 2, yang emang lagu ini jadi soundtrack dari film Marvel yang judulnya Shang-Chi, itu teman Pro 2, yang rilis di tahun 2021 tuh. Wow, udah lama banget ya teman Pro 2. Tapi nih teman Pro 2, ngomong-ngomong tentang Marvel, emang kayaknya di tahun-tahun ini bakal banyak banget film-film Marvel yang rilis ya. Mulai dari Avenger Doomsday, teman Pro 2, terus juga bakal ada Spider-Man juga yang bakal rilis di bulan ini. Tapi ini teman Pro 2 ya, sang sutradara nih Joe Russo tuh mengatakan bahwa dia ini punya rencana untuk yang namanya ngebuat Marvel itu kembali ke fase zero, yaitu sebuah titik awal baru yang emang dibangun dari nol. Dan dia menjelaskan bahwa tujuan pendekatan ini adalah untuk ngebuat babak baru untuk MCU biar lebih mudah diikuti oleh para penonton baru tanpa harus mengejar bertahun-tahun cerita sebelumnya gitu loh teman Pro 2. Dan emang pernyataan dari sang sutradara ini memicu spekulasi bahwa Marvel Studio tuh bakalan meninggalkan format fase yang selama ini emang udah digunakan mereka sejak tahun 2008. Dan seperti yang kamu tahu juga ya, saat ini kan MCU tuh udah berada di fase ke-6 yang menjadi bagian dari multiverse saga yang sebelumnya tuh di Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars, terus ada Spider-Man Brand New Days juga yang bakalan diperkirakan menjadi bagian dari fase tersebut. Nah, jadi komentar dari sang sutradara Russo tadi itu memang memunculkan kemungkinan arah baru setelah cerita Doomsday muncul nanti gitu. Tapi teman Pro 2 ya, meskipun detail rencana untuk Phase Zero ini nih masih dirahasiakan, sejumlah petunjuk tuh mengarah pada kemungkinan riset besar-besaran setelah Secret War, di mana Presiden Marvel Studio Kevin Feige sebelumnya tuh menyebutkan bahwa Secret Wars ini sebagai kisah tentang permulaan, jadi bukan sekedar akhir. Jadi Marvel tuh dilaporkan juga tengah mempersiapkan film X-Men dengan jajaran pemain yang lebih muda yang berpotensi menjadi bagian dari era baru MCU setelah Doomsday. Menarik banget teman Pro 2 ya. So, menurut kamu gimana teman Pro 2? Sebagai pencinta Marvel, apakah kamu excited ini untuk menunggu Phase Zero-nya Marvel, atau kamu malahan aduh masih kebayang-bayang sama awal-awal waktu Marvel lagi jaya-jayanya?

0: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10 sampai 15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

You're listening to 91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, kalau besok kamu bingung ya, weekend mau ngapain ya, banyak banget apa ya kegiatan, masa nge-mall terus sih? Tenang aja teman Pro 2, sekarang ada bazar buku yang seru banget lagi berlangsung di kota Palembang, yang pastinya nih bisa jadi opsi untuk kamu jalan-jalan bareng keluarga kamu atau teman-teman kamu, teman Pro 2. Karena bazar ini juga bakalan berlangsung selama 10 hari ya, jadi dari tanggal 4 kemarin sampai tanggal 14 di bulan Juni ini, teman Pro 2. Pastinya kalau kamu udah mantengin Instagram, kamu udah tahu dong bazar apa yang aku bakal sebutin. Yes, benar banget, BBW teman Pro 2. Jadi ini memang bazar buku terbesar teman Pro 2, dan katanya sih buku di BBW ini nih udah mencapai sampai 1 juta buku yang dihadirkan di BBW. Wow, banyak banget teman Pro 2 ya. Jadi banyak banget pilihan buku-buku yang bisa kamu pilih teman Pro 2, mulai dari buku internasional sampai nasional dengan diskon yang besar juga teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 jangan lupa tuh datang ke BBW karena bakalan seru banget pastinya.

Teman berdua, selanjutnya kita akan bergabung bersama Programa 1 Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-14 bersama Koria Susiana SPD. Lalu di jam 18.02 kita juga akan mendengarkan bersama Beduk dan Azam Maghrib di wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

حي على الصلاة.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman berdua, dengan terdengarnya beduk dan azan maghrib, kami segenap keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya robbal alamin.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih?
1: Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi.
0: Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh.
1: Bukan buku fantasi receh kayak gini.
2: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku.
3: Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
3: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin lagunya Kunto Aji dengan Rehat, teman Pro 2. Untuk kamu yang baru aja pulang dari aktivitas seharian kamu, selamat beraktivitas ya. Gak usah terlalu dikejar dunia mah, teman Pro 2. Santai aja, pasti nanti ada waktunya semua ya. Kalau kata Kunto Aji di lagu yang tadi, biarkanlah semesta bekerja untuk kamu sendiri, teman Pro 2. Nanti juga kalau emang jodohnya kamu atau emang itu punya kamu, bakalan hadir di dekat kamu juga. Nah, kayak satu ini teman Pro 2 ya. Mungkin dulu kalau ngomongin tentang artefak yang diambil ya dari negara kita gitu teman Pro 2, ada perasaan kayaknya tuh enggak akan kembali lagi deh barang-barang ini. Wah, tapi ternyata sekarang barang-barang ini tuh kembali lagi ke kita teman Pro 2, dan ini memang berkat dari Kementerian Kebudayaan kita yang sering banget yang namanya menggelar pertemuan. Salah satunya ini pertemuan dengan Kedutaan Besar Yunani untuk Indonesia yang membahas tentang pembentukan koalisi repatriasi artefak budaya teman Pro 2 ya. Jadi emang baru-baru ini Indonesia juga sudah memulangkan sekitar 28.131 fosil Dubois asal Trinil dan 30.000 artefak dari Belanda. Wow, keren banget teman Pro 2 ya. Karena nih kalau menurut Menteri Kebudayaan kita Fadlizon, dia mengatakan bahwa era perampasan kolonial itu telah berakhir, di mana repatriasi dan pengembalian benda-benda budaya ke negara asalnya itu merupakan masalah keadilan sejarah dan wujud saling menghormati antar negara tuh. Wow, setuju banget. Dan menurut Fadlizon juga, negara-negara seperti Indonesia, Yunani, Irak, dan Mesir itu dapat membentuk semacam koalisi untuk mendorong pengembalian benda budaya tersebut, di mana Kementerian Kebudayaan berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dan mempelopori pembentukan koalisi internasional tersebut untuk advokasi pengembalian budaya nasional. Dan dalam pertemuan itu, kedua negara juga menegaskan pentingnya koordinasi di UNESCO, terutama tentang perlindungan warisan budaya, promosi warisan budaya tak benda, dan pembatasan ilegal benda budaya, teman Pro 2. Wow, keren banget ya. Jadi untuk kamu teman Pro 2 ya, harus kita dukung terus dong proyek pemerintah ini. Dan untuk kamu juga yang penasaran tentang artikel selengkapnya teman Pro 2, bisa banget langsung kamu baca di laman resmi rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

You're still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Udah lewat jam 6 ya, teman Pro 2. Artinya aku pingin banget ngebawa kamu ke segmen khusus, yaitu Senja Seru-seruan Aja Ini Indonesia. Dan apa sih yang lagi seru di Indonesia? Kayaknya banyak banget ya, selain lagu MBG, teman Pro 2 pastinya. Ya apalagi kalau bukan film-film Indonesia yang sekarang tuh lagi keren-keren banget, teman Pro 2. Salah satunya film Indonesia ini yang judulnya Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang, di mana film ini terpilih mengikuti kompetisi utama festival bergengsi Shanghai International Film Festival atau SIFF 2026. Wow, keren banget. Dan film ini masuk ke 7 kategori kompetisi, yaitu Best Picture, Best Director, Best Actor, Best Actress, Best Screenplay, Best Cinematographer, dan Best Outstanding Artistic, teman Pro 2. Jadi masuk 7 kategori. Yang 7 kategori ini juga kategori yang keren banget, teman Pro 2. Ya, keren. Dan sang produser film ini juga mengatakan bahwa pencapaian

di festival ini yang akan berlangsung di tanggal 12 hingga 21 Juni 2026 nih, Indonesia bisa membawa piala kemenangan ya teman Pro 2. Dan tentu aja nanti kita doakan juga semoga film ini bisa cepet-cepet tayang juga di bioskop kesayangan kita semua.

Yang artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu semua teman Pro 2, karena selanjutnya kamu bakalan ditemenin sama Pro 2 Jakarta untuk dengerin music live chat. So thank you so much yang udah nemenin aku di sore ceria sampai mendekati jam 7 ini. And lastly, dari Jalan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit, bye bye.

Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang. Bersama saya Naura, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, KBRI Tokyo terus memperkuat kapasitas petani muda Indonesia melalui program Indonesia Young Farm Leaders Training Program in Japan. Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam penerapan teknologi pertanian modern, manajemen agribisnis, serta efisiensi dan kualitas produk pertanian. Dan sebanyak 18 petani muda Indonesia peserta batch ke-41 telah menyelesaikan pelatihan dan magang di Jepang selama hampir 1 tahun. Mereka mendapatkan pengalaman lapangan, pelatihan akademis, pelatihan mesin pertanian, serta tadi banding di berbagai prefektur Jepang. Wali Duta Besar RI untuk Jepang Maria Renata mendorong para peserta untuk menerapkan ilmu yang diperoleh guna meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Informasi selanjutnya, drama Korea Teach You a Lesson mengisahkan runtuhnya kewibawaan guru di sekolah akibat siswa yang sulit dikendalikan, orang tua yang melampaui batas, dan sistem pendidikan yang tidak lagi berjalan efektif. Dan untuk mengatasi kondisi tersebut, dibentuklah Biro Perlindungan Hak Pendidikan yang bertugas memulihkan ketertiban dan melindungi korban dilindungi di sekolah. Serial ini diadaptasi dari webtoon Get School dan mengangkat isu sosial seputar pendidikan, perundungan, serta perlindungan hak guru. Dibintangi oleh Lee Sung Min, Jin Ji Huju, dan Pyo Ji Hyun, drama ini ditayang perdana di Netflix pada 5 Juni 2026. Informasi terakhir, film Badut Gendong mengisahkan Darso, seorang pengamen jalanan berkostum badut yang hidup sederhana bersama istrinya Darsi yang sedang mengandung anak pertama mereka. Kebahagiaan itu hancur ketika Darsi dan bayi dalam kandungan menjadi korban kekerasan brutal dan meninggalkan Darso dalam duka dan trauma mendalam. Dalam kondisi mental yang terguncang, Darso membawa jasad istrinya pulang ke kampung halaman dengan cara yang tidak biasa, yaitu dengan menyembunyikan di dalam boneka badut yang selalu digunakannya untuk mengamen. Setelah itu tiba di desa, ia mendapati konflik sosial akibat keserakahan pengembangan lahan dan memicu kemarahan dan kekacauan di tengah masyarakat. Dan situasi tersebut semakin mencekam ketika ritual kutukan yang dilakukan seorang dukun memanggil kutukan gaib penuh dendam. Film ini juga sedang tayang di bioskop mulai tanggal 1 Juni 2026. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mengakhiri kabar kerja yang bertugas, saya Naura, selamat malam dan sampai jumpa.

sama Edit nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2, di hari Jumat yang menurut Edit hari ini indah sekali. Semoga Jumat ini juga menjadi hari yang indah buat lo semua ya. Gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia di hari ini? Gimana menikmati waktu weekendnya? Karena malam ini bisa dibilang udah masuk weekend lah ya. Semoga lo bisa enjoy di malam hari ini. Dan biar makin enjoy, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2 bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren banget nih malam hari ini. Karena dia baru aja ngerilis sebuah single terbaru yang judulnya nanti bakal di-spill. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nakei teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang kepo, yang penasaran dengan Nakei dan juga single terbarunya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi barengan sama Nakei. Jadi pastiin buat tune in terus di MLC Music Live Chat.

0: Musik Live Chat dan masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian nih karena sudah ditemenin sama Nakei. Halo.
1: Hai.
0: Halo Nakei.
1: Halo Kak Edit.
0: Halo, selamat malam. Salam kenal sebelumnya. Gimana kabarnya hari ini Nakei?
1: Baik banget dong.
2: Luar baik biasa. Banget, happy. Karena cuacanya sekarang juga mendukung ya kayak.
0: Betul.
2: Tapi kok, aku udah gak sabar banget. Kayak malam ini bakal ngobrolin apa ya sama Kak Edit.
0: Nah, kira-kira ngobrolin apa ya Nakei ya? Tapi kayaknya kalau dilihat nih Nakei lagi di luar angkasa nih kayaknya ya.
2: Yuk biar kan saking cerahnya gitu,
0: oh,
2: ya,
0: gitu.
2: Apa ya bisa menggambarkan apa ya situasi hati aku kayak crystal clear gitu kan ya.
0: Bener. Aduh, berbinar seperti bintang-bintang gitu ya.
2: Boleh deh.
0: Alright, ada Nakei teman pro 2 yang main ke MLC malam hari ini. Karena beberapa waktu lalu baru aja ngerilis single Nanti, ya, berjudul Nanti. Bener ya?
2: Betul.
0: Berarti ini jadi single keberapa nih berarti?
2: Nanti tuh single perdana aku after Indonesian Idol.
0: Oh wow. Alright, berarti menjadi anak pertama setelah Indonesian Idol gitu kan. Karena berarti Nakei itu Indonesian Idol tahun 2025.
2: Iya, 2024-2025.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah selesai di Indonesian Idol dan akhirnya bisa ngerilis lagu? Gimana perasaannya tuh?
2: Perasaannya gila sih, sehappy itu.
0: Oh iya.
2: Karena kan kita pasti sebagai musisi kan selalu pengen buat melahirkan banyak karya ya. Dan apa ya, dengan ilmu yang aku dapat selama di Indonesian Idol, lalu aku juga ketemu sama banyak musisi-musisi keren di Idol, itu benar-benar kayak menginspirasi aku buat kayak aku harus bisa cepat bikin banyak karya. Sampai akhirnya single perdana aku Nanti ini lahir dan aku benar-benar puas gitu. Karena apa ya, isi hati aku untuk pertama kali ini bisa aku sampaikan dalam bentuk
0: sebuah lagu gitu ya.
2: Alright.
0: Benar. Tapi sebenarnya ketika lulus dari Indonesian Idol terus udah ngerilis lagu, sebenarnya ada ekspektasi tertentu enggak sih? Sebenarnya setelah dikenal ya, akhirnya kan nama Nakei banyak dikenal sama orang-orang masyarakat Indonesia gitu. Ada ekspektasi enggak dari Nakei?
2: Pasti kalau ekspektasi mungkin lebih ke pendengar aja ya, karena kan mungkin kayak audiens itu kan udah tahu Nakei itu nyanyinya kayak gimana.
0: Betul.
2: Paling lebih ke di audiens aja sih.
0: Benar-benar.
2: Harapannya apa yang Nakei sampaikan lewat karya Nakei itu sesuai sama yang audiens itu memang pengen dengar Nakei nyanyi kayak gitu.
0: Alright, oke. Tapi nggak ke pressure sama sekali berarti Nakei ya?
2: Oh enggak sih, aku menjalani dengan fun karena memang kayaknya passion sih.
0: Oh iya, benar sih. Kalau emang udah passion
2: kan, kita nggak bisa ngelawan ya, jalanin aja.
0: Benar. Kalau udah passion mah gas aja. Ada apa juga di depan tabrak.
2: Yang penting masih di sini deh gitu.
0: Benar. Dapat restu, semua aman, gas aja gitu ya. Tapi ada enggak maksudnya hal-hal yang paling diingat selama Indonesian Idol, yang mungkin pelajaran yang paling diambil gitu sama Nakei dari Indonesian Idol, ada enggak?
2: Banyak banget sih kalau pelajaran. Mungkin satu-satunya yang paling memorable adalah gimana di Idol itu ngajarin kita buat jadi professional singer pasti ya.
0: Betul.
2: Yang gak cuman apa ya, gak cuman bisa nyanyi lagu yang kita suka gitu. Tapi gimana kita bisa nerima dan mengolah gitu. Kita pakai musikalitas kita tuh untuk latihan mungkin lagu yang kita belum tahu, tapi kita apa namanya kayak punya niat untuk mempelajari lagu yang ditemakan. Itu kayak seru banget sih.
0: Wow.
2: Jadi datanya bisa menguasai banyak genre gitu, bahkan yang di luar zona nyaman kita.
0: Benar.
2: Gitu sih.
0: Benar. Karena Nakei juga bisa dibilang masih sangat muda ya kan sekarang kan. Dan udah dapat pengalaman yang luar biasa, itu gokil banget sih ya. Jarang-jarang, maksudnya enggak mungkin enggak semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan dengan Nakei gitu kan. Alright. Ini nanti kita bakal ngomongin soal singlenya Teman Pro 2 buat lo semua yang mungkin penasaran sama Nakei sama singlenya juga gitu kan. Boleh banget langsung tanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Nakei, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright. Kita ngomongin sekarang soal singlenya berjudul Nanti nih. Nah, pertanyaan pertama, kenapa Nanti yang dipilih akhirnya menjadi single perdananya Nakei gitu ya setelah lepas dari Indonesian Idol?
1: Karena jadi pertama kali aku dengar demo lagu Nanti, aku langsung kayak jatuh hati, jatuh cinta, jatuh suka gitu.
0: Oke. Okay.
1: Aku ngerasa berjodoh sama lagu Nanti.
0: Oh.
1: Dan kayak udah ngerasa punya keterikatan batin.
0: Oh,
1: gitu.
0: Wow. Berarti ada sesuatu yang relate gitu ya sama lagu ini, eh?
1: Benar-benar.
0: Nah, tapi
1: karena aku memang suka lagu-lagu yang kayak dia tuh punya pesan di lirik yang dalam gitu, dan ketika aku baca liriknya lagu Nanti ini kayak oh ini Nakei banget gitu.
0: Oh, wow.
1: Jadi rasanya kayak udah berjodoh aja pertama kali ngelihat lagu Nanti ini.
0: Tapi sebenarnya kalau lagu Nanti ini bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya secara garis besar ya, lagu Nanti tuh nyeritain tentang perasaan takut kehilangan.
0: Oke. Kehilangan siapa tuh?
1: Perasaan takut kehilangan. Kalau aku itu menginterpretasikannya kayak ketakutan aku kehilangan orang yang aku sayang banget. Aku paling sayang banget di dunia ini, yaitu orang tua mungkin ya.
0: Oke. Wow, oke.
1: Kayak aku juga pengen kayak lagu Nanti kan single perdana aku tuh. Terus ini kita cerita sedikit boleh kali ya?
0: Boleh banget dong.
1: Biar seru. Jadi orang tuaku tuh punya peran besar banget di dalam perjalanan karir aku.
0: Okay.
1: Dan karena ini single perdana, karya perdana, after mungkin apa loncat apa untuk ke step yang berikutnya, aku kayak pengen menghadiahkan lagu ini gitu untuk sebagai kayak makasih ya udah ada sampai sejauh ini, nemenin aku sampai sejauh ini gitu.
0: Oh wow.
1: Tumpahan aku gitu, kayak aku kayak nggak tahu deh kalau nggak ada kalian tuh aku bakal kayak gimana gitu.
0: Wow, benar. Ibarat mungkin kalau kita udah bekerja, gaji pertama itu buat orang tua gitulah ya kurang lebihnya ya.
1: Apa ya? Self rewardnya tuh kayak orang tua harus ngerasain juga biar kita makin happy gitu.
0: Benar. Tapi kalau dukungan orang tua berarti emang perannya sebesar itu ya untuk karir Nakei untuk di dunia musik berarti.
1: Betul. Karena kayak yang benar-benar jatuh bangun aku tuh semua didampingin papa mama sih.
0: Oh wow. Ya. Waktu itu pernah nggak ada pengalaman seterpuruk apa dalam dunia musik ya? Yang mungkin bikin Nakei ngedown gitu. Yang akhirnya sama orang tua disupport lagi, semangatin lagi gitu. Ada gak sih?
1: Ada sih, tapi ini sebelum aku masuk idol sih.
0: Gimana ya, tuh?
1: Aku kan dulu sebelum masuk idol, aku ikut kayak lomba-lomba nyanyi festival gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, di satu sisi tuh aku ada rasa takut kayak aku gak pantas gitu, apa namanya, ada di atas panggung. Kayak aku takut orang-orang tuh gak menerima aku gitu kan. Okay. Tapi di situ mama papa tuh beneran kayak sabar, ngebimbing, dan support gitu. Dan akhirnya aku berani lagi buat naik panggung gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi akhirnya. Ada satu fase di mana aku tuh kayak bener-bener gak berani buat show up di atas panggung gitu.
0: Bener-bener
1: gak berani buat naik
0: panggung. Bener-bener. Kadang momen-momen itu ya yang mungkin buat sebagian orang kita apa ya kayak lupa gitu kan. Akhirnya kita mungkin gak menghargai momen-momen tertentu atau momen-momen berharga bareng sama orang tersayang gitu ya berarti ya.
1: Betul banget.
0: Alright. Tapi kalau ini boleh nggak sih diceritain apa kayak proses akhirnya bisa didengerin lagu demonya pertama kali sama Nakei itu gimana? Ini lagu diciptain sama siapa dan proses produksinya gimana tuh?
1: Untuk lagunya itu diciptain sama Sajiva.
0: Okay.
1: Jadi produsernya namanya Papa Sajiva. Dan sebenarnya untuk masa produksi lagu ini sangat kilat dan cepat ya.
0: Seberapa karena cepat tuh?
1: Sebentar, minggu.
0: Wow.
1: Dua minggu itu, jadi benar-benar kayak aku workshop sama Sajiva itu beneran cuman sehari, kayak kita kenalan langsung workshop. Wow. Habis itu jeda beberapa hari setelahnya kita langsung recording, yang benar-benar langsung record full, langsung kayak langsung masuk ke lagunya, and then minggu depannya kita langsung bikin lirik video, shooting video.
0: Wow, sangat tak-tak-tak-tak banget ya, cepet sekali ya.
1: Itu juga pengalaman yang paling seru sih, karena aku jadi tahu, oh bisa begini juga ya.
0: Gitu. Oke, berarti tapi selama proses recording, selama proses produksi, Naki nggak ngerasa keteteran tuh berarti ya?
1: Seru sih malah, kayak ngerasa seru banget sih.
0: Oh iya?
1: Karena ya aku kayak bisa ngelihat, oh ternyata begini orang-orang yang di musik itu kerja secara profesional gitu loh. Kapanpun deadline-nya kayak ya udah, kayak kakak-kakaknya aja kelihatan santai gitu, kelihatan santai. Pas aku kayak gitu kan.
0: Bener.
1: Dan aku ikut santai aja kan.
0: Oke, alright, wow. Oke deh, gue makin penasaran dengerin singlenya nanti. Nanti kita bakal dengerin dan ngebahas lagi soal lagu nanti. Jadi pastiin buat tetap tune in terus di MLC Music Live Chat ya. Jadi kita langsung dengerin dulu. Ini dia Nakei dengan Nanti.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin singlenya nanti ya teman Pro 2. Tapi gimana nih buat Nakei? Kira-kira ini kan kalau Nakei sendiri menginterpretasikannya adalah takut kehilangan orang tua. Nah, reaksi mama papa ketika pertama kali denger single ini gimana? Ingat nggak?
1: Iya dong, pasti ingat.
0: Gimana tuh?
1: Kalau mama waktu itu pas denger nangis sih. Karena terharu.
0: Oh iya.
1: Mungkin, apa ya, aku waktu itu belum secara eksplisit menyampaikan maksud dari lagu ini. Tapi mungkin dengan dengar suara aku, dengerin liriknya juga, mungkin bisa mama mungkin punya apa memori yang mungkin terrecall pas denger lagu nanti. Jadi kayak mungkin itu juga jadi faktor juga sih.
0: Bener.
1: Tapi kayak, kok aku nangis sih?
0: Tapi berarti mama papa suka banget sama single nanti ya, single pertamanya ya. Benar-benar. Oh wow, serius. Sampai berapa kali tuh kalau bisa sehari dihitung tuh?
1: Di mana ya? Di TV, di rumah, di mobil, di kamar. Wow.
0: Benar-benar. Tapi kan berarti Nakei sering bersama dengan orang tuanya, dekat sama orang tuanya gitu kan. Tapi ada enggak sih kebiasaan kecil barengan sama orang tua yang sampai sekarang itu jadi apa ya kayak bersyukur gitu bisa ada di momen itu, punya momen kebiasaan kecil itu, ada nggak sih?
1: Kebiasaan kecil sekecil kemana aja, aku itu keluarga tuh pasti apa ya?
0: Nanyain. Ada gitu. Oh, oke, nemenin gitu ya?
1: Ada. Bahkan sampai sekarang aku kadang off air atau mungkin kalau lagi promo-promo radio-radio pasti kayak kalau nggak mamah nemenin, papa nemenin. Gitu.
0: Oh, wow.
1: Karena juga kayak udah usah sudah besar gitu, maksudku bukan yang kayak bukan anak kecil kan, tapi mama papa tuh masih kayak pengen nemenin gitu, pengen nemenin kalau bisa ditemenin tuh pengen kami nemenin gitu.
0: Oke, luar biasa ya. Sebenarnya gue juga pengen sih sama ditemenin sama orang tua siaran gitu kan, cuman kan gak mungkin ya. Aduh, alright. Sekarang gue mau ngajak Nakei buat main games. Gue punya games namanya Jawatan, jawab cepetan. Jadi nanti ada beberapa soal pertanyaan ya nanti dijawab secara cepat sama Nakei. Karena jawaban cepat tuh jawaban yang jujur atau enggak asbun.
1: Aduh, takut.
0: Aman aja, ini pertanyaannya mudah-mudah kok, simple-simple aja gitu ya. Oke, kita main jawatan barengan sama Nakei. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang paling berani yang pernah dilakukan sama Nakei.
1: Naik panggung.
0: Naik panggung? Oke.
1: Serius, naik panggung.
0: Oke, ketakutan apa sebenarnya yang ditakutin sama Nakei ketika naik panggung?
1: Naik bang, karena aku tuh dulu bener-bener kayak gak suka.
0: Oh iya? Apakah Nakei adalah seorang introvert?
1: Oh introvert. Bahkan introvert akut kayaknya ya. Mungkin aku kalau tes-tes gitu, tes-tes berseru-seru, wah 80-90% tuh introvert.
0: Oh wow.
1: Yes, jujur. Fun fact.
0: Fun fact ya, ternyata Nakei adalah seorang introvert. Tapi gimana cara ngatasin ketakutan buat naik panggung?
1: Akhirnya berusaha untuk apa ya? Yang pertama pasti karena disupport orang tua.
0: Betul.
1: Ya. Support orang tua tuh berperan penting sama akhirnya aku membuka diri untuk mau belajar gitu.
0: Oke. Jadi kayak mau sampai kapan ya takut-takut ya, gitu kan? Alright. Oke, kita benar. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu? Kira-kira apa tuh?
1: Pas di Idol deh.
0: Oke, pas di Idol. Kenapa tuh? Ada alasan khusus gak?
1: Karena mungkin saat aku di Idol tuh kan benar-benar belajar banyak ya. Jadi kayaknya apa namanya, walaupun mungkin kita capek sama karantina dan syuting segala macam, tapi kayaknya kalau bisa diulang ya bolehlah kayak experience itu untuk apa namanya sekali lagi gitu, karena okay. Benar-benar banyak banget sih kenangannya sama teman-teman juga.
0: Bener sih, karena ya karantina juga cukup lama berarti kan selama jalannya season gitu kan. Oke. Alright, selanjutnya kalau bisa collab sama seorang musisi, kira-kira siapa itu?
1: Kaziva.
0: Oh wow. Berarti sampai sekarang belum kejadian atau sudah pernah?
1: Kalau collab yang sampai bikin lagu belum ya, tapi okay. Pernah waktu itu bikin duet lagu cukup barengan kita.
0: Oh iya. Yeah. Wow, gimana rasanya collab sama Ziva?
1: Gemeter sih, yang benar-benar karena benar-benar kayak Kak Ziva di samping aku dan kita bernyanyi bersama, bayangkan. Dan suaranya benar-benar kayak yang
0: yes.
1: Wow
0: banget.
1: Please profesional ya. Kaki, jangan fangirling dulu please sih.
0: harus nahan emosi itu ya biar gak fangirling gitu ya. Ketika dengar suara ya, Ziva gitu. Dengan riff and runs ya, wow. Gokil. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, hafalin materi pelajaran atau hafalin lirik lagu?
1: Lirik lagu sih.
0: Lirik lagu.
1: Tetap malu.
0: Udah auto lirik lagu ya. Aduh. Oke, selanjutnya, kopi atau matcha?
1: Kopi.
0: Wow. Anaknya kopi banget ya berarti ya?
1: Iya, benar. Wow. Sangat kopi.
0: Tapi kopinya kopi susu atau americano?
1: Long black sih. Ya, americano dan long black ya.
0: Serius? Wow.
1: Kita butuh energi ya buat
0: iya sih. Tapi
1: udah itu.
0: Tapi sih maksud gue kira tuh Nakei gitu kan, dengan looks yang Nakei seperti ini, kayaknya kalau americano kayak terlalu gahar gitu ya. Kirain yang kopi susu gitu, latte lucu-lucu gitu kan, ternyata americano dan long black. Wow.
1: Iya, hidup americano guys.
0: Oh yes. Oke, selanjutnya sebutkan satu hal yang bikin Nakei langsung bahagia.
1: Makan?
0: Harusnya nyanyi suara makan ya. Gak apa-apa ya kan. Tapi Nakei, apa makanan favorit lo?
1: Karena aku suka makan, semuanya aku makan.
0: Oh iya, serius? Gak ada, maksudnya gak ada yang gak suka sama sekali?
1: Spesifik gitu ya, benar-benar kayak gak, yang spesifik banget tuh gak ada. Suka makan semua.
0: Suka makan ya, tapi kalau makanan pedes sama gak pedes, makan pedes?
1: Di tengah-tengah, karena tengah-tengah. Aku pedesnya gak begitu itu, gak sekuat itu menghadapi pedes.
0: Oke.
1: Tapi nggak suka juga kalau nggak ada rasa pedes, jadi di tengah-tengah.
0: Bener sih, kayak kalau makan nggak pedes tuh kayak ada yang kurang gitu kan?
1: Bener. Kayak kurang mendang.
0: Siap. Oke, kita lanjut. Sebutkan lirik favorit di lagu Nanti.
1: Aku ingin kau kembali, sungguh hati tak ingin kau pergi.
0: Wow. Ada maksudnya ada. Momen tertentu kan yang akhirnya bikin lirik itu menjadi lirik favorit?
1: Lebih ke apa namanya, itu kayak doa sih, maksudku kayak kalau bisa tuh please jangan pergi tinggalin aku gitu. Jadi okay. Diinterpretasikan seperti itu. Jadi itu lirik favorit aku deh pokoknya.
0: Doanya Nakei gitu ya untuk mungkin kedua orang tua ya, karena Nakei menginterpretasikan kedua orang tua gitu. Alright, selanjutnya kalau lagu Nanti dijadikan sebuah warna, kira-kira warna apa itu dan kenapa?
1: Coklat?
0: Kenapa tuh?
1: Coklat. Karena coklat itu kan identik dengan kayak mungkin warm gitu ya, kehangatan.
0: Okay.
1: Dan memang lagu Nanti kan menjelaskan kayak gimana kita ambil lirik videonya tuh kayak nyeritain tentang dulu kita yang bergantung sama orang yang disayang, tapi lama-lama orang itu pergi gitu. Jadi kan gimana kita pengen selalu keep menjaga kehangatan untuk menjaga kehangatan bersama orang-orang yang kita sayang gitu.
0: Okay.
1: Jadi menurutku coklat itu gambarin lagu Nanti banget sih.
0: Oh, wow. Alright. Oke, terakhir sebutkan 3 lagu yang lagi Nakei dengerin akhir-akhir ini.
1: 3 lagu. Yang pertama tuh ada lagu Drag Path-nya 21 Pilots.
0: Wow, oke.
1: Okay. Yeah.
0: Alright.
1: Yang kedua lagu Nanti. Lagu Nanti. Yang ketiga sebenarnya ini lagu aku yang belum rilis.
0: Bentar lagi rilis.
1: Jadi aku lagi sering banget dengerin lagu aku yang mau rilis, judulnya Setengah Hadir.
0: Alright, Setengah Hadir.
1: Berarti on repeat sih.
0: Bener. Itu yang terakhir cuma Nakei doang tuh yang bisa denger tuh.
1: Aku udah bener-bener nggak sabar kayak please. Jadi sebelum ini dipublish kayak aku harus bener-bener.
0: Oke, itu dia jawaban barengan sama Nakei. Dan nanti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Nakei. Dan mungkin kita ngobrol dikit ya soal single yang akan dirilis. Tadi udah di-spill dikit nih. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 dan juga Kay Lova yang udah merapat di YouTube channel RRI Jakarta nih ya. Ada Kay Lova Riau katanya hadir, terus ada Kay Lova Jakarta hadir juga nih. Waduh, rame nih malam hari ini nih. Alright, ini ada yang nanya. Nake, gimana perasaannya mau rilis single terbaru?
1: Perasaan aku pertama deg-degan guys, karena deg-degan sih jujur, karena lagu Setengah Hadir ini mungkin 180% berbeda gitu daripada yang nanti.
0: Oh iya, wow. Kira-kira apa ya, yang nanti, yang boleh di spill nih? Ada nggak perbedaannya?
1: Boleh dong, bahkan aku nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
0: Oh iya. Yeah. Really? Boleh gak sih? Yes. Boleh gak? Dikit. Boleh gak?
1: Boleh.
0: Coba.
1: Waktu full ref juga boleh. Aduh ya ampun. Boleh nih, aku nyanyi nih.
0: Dikit aja.
1: Oke.

0: Wey, gokil. Nah, kayak lagi di bulan aja suaranya udah enak banget, apalagi langsung di sini ya.
1: Kita agendakan sih pertemuan
0: boleh
1: kita secara langsung
0: sih. Boleh
1: pasti
0: banget
1: akan
0: ya
1: pecah gong.
0: Nah itu sih dia. Alright, lanjut lagi nih. Kelova Garut juga hadir. Terus ada dia yang nanya, BTW itu background planet banget kei.
1: Oh iya, kebetulan saya memang sangat cinta dengan planet yang ada di belakang saya gitu. Jadi sekalian juga bisa menginspirasi kawan-kawan semua begitu.
0: Betul sekali. Alright, terima kasih ya teman produknya sudah seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Dan mungkin dari Nakei, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak buat teman produknya seluruh Indonesia dan juga Kelova ya, Kelova, silakan.
1: Oke, okay. Halo teman-teman berdua, aku Nake. Aku pengen ngingetin buat teman-teman mungkin yang lagi galau atau yang lagi sedih, buat denger mungkin lagu nanti bisa menemani kesedihan kalian ya. Kayak karena lagu nanti tuh benar-benar definisi memeluk.
0: Betul.
1: Karena Nake tuh pengen lagu nanti tuh bisa apa ya, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang bersedih gitu. Dan anaknya tuh berharap lagu nanti bisa mengingatkan untuk siapapun kalian yang

0: punya orang yang benar-benar kalian cintain, kalian sayang, please jangan pernah sia-siain waktu kalian untuk mereka, karena kita nggak akan pernah tahu kan kapan semesta tuh akan ikut campur.
1: Betul. Ya
0: kan? Kapan semesta begitu.
1: Alright.
0: Wah, begitulah. Oh ya, boleh nggak sih kak kalau misalnya aku ingetin teman-teman buat mungkin preset lagu baru aku,
1: boleh.
0: Sama aku sebelum tanggal rilisnya gitu.
1: Boleh, boleh banget dong. Kapan emangnya ini bakal dirilis?
0: Iya. Jadi lagu Setengah Hadir ini rilisnya bentar lagi banget, tanggal 9 Juni 2026.
1: Bentar lagi banget ya, bener-bener bentar lagi ya.
0: Iya. Mungkin teman-teman yang kayak pengen dengerin dulu, nanti pas rilis langsung bisa ada di playlist.
1: Yes.
0: Bisa banget buat pre-save, karena Setengah Hadir udah bisa kalian pre-save.
1: Alright.
0: Thank you so much.
1: Yeah. Itu dia ya, berarti Setengah Hadir tadi ya, single terbarunya yang akan rilis di tanggal 9 sudah bisa di pre-save. Dan juga single nanti tentunya bisa didengarkan di semua DSP dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Nakei sudah main-main ke MLC malam hari ini. Sukses selalu untuk single-single selanjutnya ya.
0: Ngamin, terima kasih banyak.
1: Alright.
0: Seru banget
1: ya. Yeah. Betul. Kayaknya kayaknya nanti kalau main langsung ke sini lebih seru sih harusnya ya.
0: Harusnya. Kayaknya kalau ketemu sama Kak Edit lagi sih.
1: Waduh. Alright, alright. Semoga waktu mempertemukan kita ya nanti ya. Alright, sekali lagi terima kasih Nakei. Sukses buat project-project dan single-single selanjutnya. Dan juga terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir barengan sama Edit dan juga Nakei. Kita ngobrol di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM ya. Kalau gitu gue Edit sama pamit. Sampai jumpa di minggu depan ya. Bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Dari kawasan Jalan Radi nomor 2, kilometer 4 Palembang, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Hai, ada Salvian menemani kamu malam hari ini. Jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Start dari pukul 20-24 untuk hari kelima di bulan Juni 2026. Jagain teman Pro 2, semoga gak pada galau karena udah jelang akhir pekan dong. Harusnya seperti itu ya, suasana ketika kamu bisa lepas dari segala rutinitas kamu di akhir pekan bareng sama Pro 2 FM Palembang. Dan juga spill lagu favorit kamu malam hari ini melalui WhatsApp di 0816 1106, dan juga boleh DM melalui Instagram di Pro 2, duanya angka RRI Palembang. Jangan lupa di follow juga, bisa banget kalau kamu lagi dengerin siaran kita menggunakan aplikasi RRI Digital. Langsung aja tuh teman Pro 2, drop komen kamu di kolom live chat ya. Lagu apa sih yang relate banget sama suasana hati kamu malam hari ini?

93,6 Radio FM Palembang, teman terbaik kaum udah dikasih motivasi banget nih sama Hi-Fi jatuh bangkit kembali teman Pro 2. Ingat dulu waktu masih kecil gak sih? Pas kamu kalau lagi main lari-larian, main kejar-kejaran, masih ingat gak sih rasa sakitnya ketika jatuh? Paling ngeselin tuh kalau udah jatuh, itu langsung lututnya ya bakalan luka dong. Luka kalau dilurusin pas mau ditekuk, aduh sakit. Pas ditekuk mau dilurusin, aduh sakit. Tapi kalau kita udah jatuh, pasti kita bakal bangkit terus ya walaupun gak bisa langsung berlari, tapi paling enggak teman Pro 2, kita tahu ya rasanya jatuh itu sakit, tapi kita gak pernah kapok kan buat berlari lagi, ya kan? Nah, mungkin tuh definisi itu sih yang bisa kamu terapin di usia dewasa saat ini. Beda banget tapi ya sebenarnya. Tapi it's okay. Belajar dari semua pengalaman yang udah kamu alami ya, mulai dari kecil, bahkan ketika dari kita lahir sebenarnya kita juga udah diajar untuk bagaimana caranya untuk bertahan dan berjuang, teman Pro 2. Salah satu lagu yang mengingatkan aku juga, bukan cuma lagu sih, semua lagu di dalam album ini mengingatkan aku banget ketika masa-masa awal COVID-19 ya, di awal tahun 2020 teman Pro 2. Karena albumnya sendiri itu rilisnya tahun 2019, jadi hampir semua single di album ini itu benar-benar menemani hari-hari kita deh di tahun 2020 yang bisa dibilang juga cukup berat ya teman Pro 2. Ada album Menari Dengan Bayangan milik dari Hindia yang gak heran ini menjadi salah satu album yang berhasil mencetak sejarah dengan menembus 2,5 miliar stream di Spotify. Dan ini jadi album berbahasa Indonesia dengan jumlah pemutaran terbanyak kalau teman Pro 2 di platform tersebut ya. Dan kalau diingat-ingat lagi, ini kan rilisnya tahun 2019 yang akhirnya banyak banget orang-orang yang merasa bahwa lagu-lagu di album Menari Dengan Bayangan ini sangat relate banget pada masa-masa mulai dari tahun 2019 bahkan sampai dengan sekarang. Karena kalau dihitung-hitung 6 tahun setelah perilisannya, pencapaian ini nunjukin kalau karya-karya yang ditulis oleh Baskara dalam proyeknya sebagai Hindia ini bisa dibilang kayak personal banget, dekat sama kehidupan sehari-hari buat kamu yang mampu bertahan. Dan bisa dibilang lagi nih, lagu ini juga bisa melampaui tren deh yang mungkin lagi hype sekarang ya. Dan Menari Dengan Bayangan ini bukan hanya sukses secara angka, tapi juga jadi album yang terus menemani teman Pro 2 entah dalam perjalanan hingga hari ini, termasuk single-single diantaranya ada Evaluasi, Rumah ke Rumah, dan Secukupnya.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Bangun.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

nih Raisa bareng sama Ahmad Dhani biar menjadi kenangan. Mungkin beberapa hari lagi ya, atau selama kurang lebih sebulan ke depan nanti, bakal jadi sebuah kenangan teman berdua dari perjalanan Piala Dunia 2026. Ini ngomongin Piala Dunia nih, serius nih jam segini. Enggak, cuma mau ngingetin aja teman berdua. Aku setuju banget nih yang bilang kalau 6 hari lagi para pria di Indonesia ini bakal berkewarganegaraan ganda. Kenapa coba? Karena masing-masing mereka bakalan mendukung tim-tim kesayangannya ya. Yang dukung Brazil, yang ngedukung Spanyol, yang ngedukung Argentina, yang ngedukung Belanda, yang ngedukung Inggris, dan masih banyak lagi sih. Tapi yang pastinya ngedukung Italia kayaknya skip dulu ya tahun ini. Jadi di Piala 2026 ini bakal jadi satu lagi yang paling ditunggu-tunggu banget ya teman pro 2. Untuk laga perdananya sendiri, Meksiko versus Afrika Selatan pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, itu udah bakal dimulai untuk laga pertamanya teman pro 2. Jadi mungkin buat yang cewek-cewek harap maklum aja ya, kalau mungkin selama mulai dari 6 hari ke depan nanti, perhatian akan terbagi, yaitu antara yang konsentrasinya sama Piala Dunia, sama konsentrasi akan hal-hal lainnya lah. Ini kan di benua Amerika ya teman pro 2, tepatnya di negara-negara di Amerika Utara ataupun juga yang ada di Meksiko, yang akhirnya banyak yang bilang nih, perhatiannya bakal kebagi banget karena mulai dari dini hari sampai di pagi hari waktu Indonesia bagian Barat, waktu-waktunya orang-orang tuh lagi sibuk banget. Mulai dari dini hari ya, terus juga di subuh, waktu subuh, terus di waktu kita lagi di jam sibuknya pagi hari, sekitar jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jadi bingung nih, mau fokusin nonton Piala Dunia atau fokus sama kerjaan. Tapi kalau yang lagi di sekolah, di kampus, jangan coba-coba deh.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: baca lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Malam hari kami perlu di WFM Palembang, tuan terbaik kamu. Gila, akhir pekan salah satu yang paling asik buat dilakuin adalah maraton nonton film, maraton nonton serial, drama favorit kamu. Karena kamu bakal total punya waktu buat gak ngapa-ngapain kan. Eh, yakin banget aku kalau akhir pekan itu gak ngapa-ngapain. Kalau misalnya ternyata kamu tipe yang gak pengen ngapa-ngapain, maksudnya gak mau keluar rumah, diajak chill keluar sama teman-teman, kayak aduh ntar dulu deh, skip dulu, energi aku kayak udah habis ya, energi sosial, jadi baterainya perlu diisi lagi dengan cara me time, sendirian aja dong udah pasti. Salah satunya daripada kamu sakit kepala karena cuma tiduran terus, ya udah nonton aja sendirian film ataupun juga serial yang lagi hits. Atau kamu termasuk yang suka nonton ini nih teman pro 2, film tentang cerita kehidupan seseorang. Entah itu biopik ya atau dokumenter misalnya. Wes. Mumpung lagi suasana jelang Piala Dunia. Ini kan bakalan hype banget ya. Dikit-dikit nanti isi banyak-banyak konten tentang Piala Dunia, banyak konten tentang sepak bola. Nah, salah satunya yang nanti bakal dirilis di 7 Juni mendatang, tuan pro 2. Itu adalah 5 Juni ya. Kalau untuk pasar internasional 5 Juni, 7 Juni itu untuk pasar di Amerika Serikat. Ada sebuah film dokumenter tentang pemain sepak bola muda asal klub Arsenal, teman pro 2. Siapakah dia? Ada Bukayo Saka. Jadi dia bakal membagikan kisah di balik layar dari perjuangannya melalui sebuah film dokumenter. Judul film dokumenternya adalah Bukayo Saka, The Time Is Now. Dan kalau ngeliat dari laman Variety sendiri, film garapan sutradara Robert Alexander ini bakal ngajakin kamu untuk ngelihat ketahanan mentalnya si Saka ini dalam menghadapi tekanan besar dan juga peran krusial support sistemnya yang selalu menguatkan langkahnya, teman pro 2. Jadi emang ini tuh apa ya, bisa jadi satu penyemangat deh ya, karena kan sebuah dokumenter dari kehidupan nyata, dari kisah kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari, gimana dalam daily activity-nya seorang Bukayo Saka, teman pro 2. Jadi dia akan punya percakapan yang mendalam mengenai isi pesan dari WhatsApp legenda klub Arsenal Thierry Henry, yang juga termasuk sosok yang ngebantu si Saka ini bangkit dari keterpurukan. Nah, ini bukan cuma para The Gunners aja sih sebenarnya. Buat kamu yang suka banget nih sama film yang punya kisah kehidupan seseorang ya, apalagi kalau ngomongin dokumenter itu kan biasanya apa sih kalau mau dibilang kayak skrip atau berdasarkan skenario atau settingan tuh kecil banget kan. Apalagi ini kan dokumenter, jadi kamu bakal ngelihat gimana seorang pemain sepak bola Bukayo Saka ini dalam menunjukkan lah gimana dia jatuh bangun di balik layar perjuangannya dia untuk bisa sampai di tahap saat ini. Mungkin banyak yang bilang bahwa dia kan bukan goat, emang udah kayak goat banget nih, kok bukan Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo atau siapapun itu. Tapi yang perlu disoroti di sini kan sebenarnya kayak ya udah perjalanan dari seseorang emang dengan support sistemnya yang dia dapat juga nggak main-main kan, non pro 2. Siapa tahu bisa jadi motivasi khususnya buat orang-orang yang emang saat ini sedang ataupun juga masih berjuang dari bawah.

0: Eh iya, mabar yuk.
1: Ayo, kita ngereng ya.
0: Oke, siapa takut?
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Eits, gak begini anak Indonesia. Seharusnya
0: ya, main sepeda yuk.
1: Ayo, sampai ke taman komplek ya.
0: Oke, siapa takut?
3: Ini baru anak Indonesia. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, menurunkan daya aktif dan kemampuan anak untuk berinteraksi. Yuk, dukung anak Indonesia untuk bermain di luar, agar daya kembang anak dapat tumbuh dengan baik dan menjadi anak aktif, cerdas, dan bersosialisasi.
4: Kita Indonesia, kita gembira!
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Satu-satunya kami di Pro 2 FM, hal yang buat teman terbaik kamu dari The Popstar, teman Pro 2. Hal yang bisa bikin kamu jadi bersemangat hari ini cuma kamu sendiri yang tahu ya, kira-kira apa sih? Ya maksudnya sih baik buat kesehatan mental kamu sendiri ya teman Pro 2. Atau ngikutin katanya Kunto IG, kesehatan mentalnya kita sebagai warga negara Indonesia itu bisa terjaga karena punya warga yang lucu-lucu ya, punya makanan yang enak-enak. Kalau punya warga yang lucu-lucu, aku setuju. Kalau buka thread sekarang tuh isinya lucu-lucu banget. Pokoknya cari yang lucu-lucu aja deh tahun berdua ya. Jangan yang bikin kamu jadi ketrigger karena mungkin isi pemberitaannya yang ya bukan negatif sih sebenarnya, tapi kayak bikin kamu jadi overthinking deh. Selain punya warga yang lucu-lucu, makanan yang enak-enak juga banyak banget. Ya, tapi jangan lupa dikendalikan tuh. Apalagi kalau udah ngomongin makanan Indonesia, itu kan biasanya gak jauh dari yang namanya manis-manis. Atau mungkin yang banyak pakai terigu. Banyak goreng-gorengnya, teman berdua. Jadi itu yang paling bisa menyelamatkan kesehatan mental katanya, kalau kata Kunto Aji sih teman Pro 2. Tapi banyak yang setuju loh ternyata di media sosial, yang mereka bilang sih emang sebenarnya di tengah tekanan hidup sehari-hari saat ini, yang bisa menemani kita ya menjadi pengobat itu adalah obrolan santai, kebiasaan sambil menikmati makanan bersama yang khas Indonesia banget, itu adalah sebuah pelarian dari apa yang udah dihadapin ya. Ya khususnya mungkin untuk hari ini, nanti besok lagi. Karena ini salah satu cara untuk bisa menjaga suasana hati dan juga untuk mempererat hubungan sosial kita ya di tengah tantangan kehidupan. Jadi kalau misalnya weekend besok, mungkin teman Pro 2 bisa atur lagi tuh rencana bareng sama temen-temennya, punya teman yang lucu-lucu, buat nyari makanan yang enak-enak, gak usah yang mahal-mahal, tapi bisa jadi pelarian di kala suntuk akhir pekan nanti.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Pro 2, RRI Palembang.
6: Kuhampiri engkau meski kau jauh.

Sahabat, aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Ditemani sama Sion Mendes, Imagination tahun berdua. Bukan sebuah imajinasi di ekonomi. Kalau kamu pengen beli es kopi, ya udah beli aja. Kayak sekarang kalau dibilang kayak gini, apaan dibilang ekonomi sih, oh, sulit, orang masih bisa pada beli skincare, masih bisa pada jalan-jalan tuh. Mall masih rame, itu kedai kopi juga masih rame banget tuh tongkrongannya. Walaupun mungkin ya teman pro 2, sekarang tuh ada orang yang mungkin ngakunya gak punya banyak uang, masih sulit buat nyari tambahan pendapatan, bahkan gak punya tabungan, tapi kalau buat beli kopi 20 ribu, 30 ribuan, masih bisa tiap hari, masih slow-slow aja. Jangan salah, ini sebenarnya bukan cuma karena lagi gaya-gayaan ya, FOMO atau hobi, tapi ini bisa jadi dampak dari lipstick effect, teman pro 2. Jadi lipstick effect ini fenomena psikologi ekonomi sekarang di mana masyarakat itu menahan untuk membeli barang-barang mewah yang berharga besar, tapi tetap nggak beli barang-barang kecil yang terjangkau tapi bernilai emosional gitu ya. Buat apa? Buat menghibur diri di tengah ketidakpastian atau krisis ekonomi. Nah, kayak misalnya gini, belum bisa beli rumah ya, gak bisa ganti handphone terbaru, belum bisa beli mobil, tapi bisa beli segelas kopi setiap hari karena ngerasa bahwa dengan segelas kopi, menyeruput segelas kopi ya, itu bisa ngasih sensasi kebahagiaan, bisa bikin senang, bisa bikin tenang, atau bahkan bisa bikin bersemangat dan konsentrasi buat ngelakuin banyak hal gitu tahun pro 2. Jadi istilah lipstick effect ini sendiri emang lagi populer banget ya. Yang awal mulainya sendiri ini dipopulerkan sama seorang yang bernama Leonard Lauder. Dia juga mantan pimpinan dari Estée Lauder di tahun 2008, yang pada saat itu dia tuh mencatat kalau penjualan lipstick perusahaannya itu justru melonjak setelah peristiwa serangan teroris tahun 2001. Jadi pada masa-masa krisis ekonomi atau resesi pada saat itu, seseorang mungkin gak sanggup ya buat beli baju desainer ternama atau bahkan beli mobil mewah, tapi masih mampu buat ngebeli lipstick bahkan dengan harga yang mahal. Karena apa? Karena mereka rasa bahwa ini adalah sebuah self reward atau pelipur lara lah ya. Jadi in this economy sebenarnya, kalau ketika kamu ngelihat ada orang masih bisa beli beli kopi mungkin misalnya teman pro 2, atau beli buku misalnya teman pro 2, atau beli misalnya apa lagi ya, blind box mungkin, itu sebenarnya bukan karena gaya-gayaan, tapi salah satu dampak dari lipstick effect itu sendiri.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

91.6 Radio FM Palembang, teman terbaik kamu, Romantik Eko bareng sama Morat, Jatuh Summer. Iya, lagi berkendala malam hari ini teman Radio Palembang, asik banget ya vibesnya kalau malam hari. Gak tau, aku lebih suka kalau menikmati suasana jalanan itu tuh ketika malam hari. Ya, walaupun masih ada lah ya beberapa ruas jalan di Palembang ini yang kalau malam itu butuh konsentrasi tinggi karena pencahayaan yang kurang ya, selain dari cahaya lampu kendaraan sendiri ini teman Pro 2. Gak ngomongin cahaya dulu deh. Kamu kalau misalnya jalanan lagi cukup lenggang, berapa sih kecepatan kendaraan kamu teman Pro 2? Ya, atau selama kamu berkendara, berapa batas maksimal kecepatan yang pernah kamu capai? Gak usah adu-adu kecepatan deh ya. Karena sebenarnya ya, dari fakta ilmiah aja udah menyatakan kalau otak kita tuh tidak dirancang buat nyetir di atas 60 km per jam. Padahal kamu pernah nyampe berapa kilometer? Kecuali mungkin ketika di jalan bebas hambatan atau di tol gitu. Nah, ini ngomongin teknologi otomotif yang sebenarnya sekarang tuh kan emang memungkinkan manusia ya untuk bisa berkendara ya tuh bahkan sampai di kecepatan 100 km per jam, ya kan? Apa kabar untuk F1? Itu lain lagi. Tapi sebenarnya otak dan indera manusia itu tidak berevolusi loh buat ngeproses lingkungan ini dengan kecepatan setinggi itu teman Pro 2, 100 km per jam. Nah, selama ratusan ribu tahun, manusia itu kan hanya bergerak sekitar 20-30 km per jam kan. Dan ketika berkendara cepat, otak sama mata kita tuh dipaksa buat bekerja di luar kemampuan alami yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Jadi pada kecepatan tinggi, kemampuan buat memperkirakan jarak dan waktu pengereman juga menurun. Makanya tuh banyak pengemudi yang tanpa sadar itu biasanya menjaga jarak terlalu dekat dengan kendaraan yang ada di depannya. Nah, keterbatasan biologis juga bisa diatasi nih dengan berkendara defensif ya. Jadi kayak ngejaga jarak aman 3 detik, mengurangi kecepatan teman Pro 2. Karena ini kan bisa ngasih waktu otak kita buat ngerespon dengan tepat dan meningkatkan keselamatan gitu ya. Entah itu di jalan bebas hambatan ya, di jalan tol, perhatikan jarak kamu dengan antar kendaraan lainnya. Terus juga ketika jalanan cukup lenggang, ini yang paling ingin banget sih sebenarnya, paling berisiko banget ya. Karena kita ngerasa bahwa kayak kendaraan di depan masih jauh banget nih, atau mungkin tiba-tiba di persimpangan jalan kita nggak tahu ya, atau tiba-tiba mungkin ada kendaraan di depan sana tuh ngerem mendadak. Nah, otak kita tuh masih butuh waktu loh buat mencapai ke titik dimana okay, kita harus berhenti untuk mengerem. Jadi ini perlu banget sih teman Pro 2 ya, perhatikan kecepatan kendaraan kamu kalau pas lagi berkendara, apalagi pas malam hari kayak gini nih. Udah sering banget dong lihat kayak di media sosial ada kendaraan yang hilang kendali karena laju kecepatannya cukup tinggi. Dan mudah-mudahan sih teman Pro 2 masih bisa menjaga ya insting kecepatan dan ketepatannya ketika berkendara, dan menjaga kecepatan laju kendaraan kamu. Entah itu jalanan lagi ramai ataupun enggak, mau itu pagi, siang, sore, malam teman Pro 2, biar bisa berkendara selama sampai tujuan.

Jembatan Ampera yang merupakan ikon kota Palembang yang membentang megah di atas Sungai Musi, menghubungkan kawasan seberang hulu dan seberang hilir, itu dibangun pada tahun 1962. Dengan dana hasil rampasan Perang Jepang, jembatan ini menjadi simbol persatuan sekaligus saksi sejarah perkembangan kota. Awalnya bernama Jembatan Soekarno, nama tersebut kemudian diubah menjadi Ampera, singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat, sesuai slogan nasional pada era 1960-an. Dengan panjang 1.117 meter, dengan lebar 22 meter, serta dua menara tinggi 63 meter, Jembatan Ampera tidak hanya berfungsi sebagai penghubung transportasi, tetapi juga sebagai landmark kebanggaan masyarakat Palembang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

91,6 Radio FM Palembang, teman terbaik kamu. Kalau saat ini kamu lihat ada cowok-cowok atau bahkan seorang cowok, seorang lelaki, seorang pria sedang tertawa bahagia, bisa jadi karena Timnas Indonesia baru aja menang ya melawan Timnas Oman dalam FIFA Match Day yang skornya berakhir 3-0 tanpa balas ya teman Pro 2. Bisa jadi gara-gara itu. Abis nonton nih happy karena Timnas menang dong teman Pro 2. Tapi kalau mungkin kamu saat ini lagi melihat ada seorang pria, seorang cowok tidak tertawa, bahkan udah mulai jarang tertawa, bisa jadi dia udah masuk fase usia 23 tahun. Loh, apa hubungannya sih? Ujuk-ujuk aja gitu tiba-tiba, usia 23 tahun. Karena gini, penelitian dari Stanford University ngungkapin kalau manusia itu cenderung lebih jarang tertawa dan tersenyum setelah memasuki usia 23 tahun. Kata siapa lagi nih? Kata Stanford University dong. Ini enggak mutlak ya teman Pro 2. Karena ya, lagi-lagi penelitian mungkin kamu dan circle teman-teman kamu gak masuk dalam penelitian ini. Yang mana mungkin kamu tuh jadi ngerasa gini, yang ada masuk usia 23 kita malah tambah makin semakin kayak apa ya, bukan semakin gila sih, semakin stresnya tuh kelihatan gitu. Stresnya dengan tertawa sendiri ya. Tertawa tiba-tiba aja udah punya 217 triliun gitu. Jadi teman Pro 2, sebuah survei penelitian ya yang dilakukan oleh Stanford University ini mereka muat dalam sebuah buku di mana ada juga yang mengatakan kayak gini, humor itu mencerminkan sikap yang kurang profesional di dunia kerja. Jadi ini kan adalah usia-usia udah memasuki dunia kerja ya, udah mulai profesional nih, udah mulai produktif sebagai seorang pekerja. Jadi ketika kita sering ketawa kayak gitu, nanti dianggap kayak childish banget gitu ya, nggak profesional banget. Dan frekuensi humor dan tawa itu mulai menurun signifikan sejak usia 23 karena emang banyak orang yang memilih untuk menekan sisi humornya, sisi jenakanya, demi terlihat lebih serius ketika bekerja. Buat kamu yang kebalikannya, selamat ya. Berarti kamu berada di lingkungan yang tepat. Ya, yang penting sesuaikan sama kondisi aja gitu ya teman Pro 2. Ya gak sih? Ya, sesuaikan dengan lingkungannya juga, sesuaikan dengan waktu. Ya gak mungkin dong pas lagi rapat serius terus kita ketawa-ketawa pengen ngejokes kayak gitu, gak mungkin juga sih. Yakin banget deh, orang Indonesia tuh paling bisa menempatkan diri pada situasi apapun ya. Dan kalau malam hari ini banyak yang lagi happy, kaum laki-lakinya, itu wajar banget. Bukan lagi pengaruh karena usia 23, tapi karena Indonesia menang. Menang berapa? Sekali lagi, 0-3.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: rest in peace.
1: Ngomongin lagu yang mungkin kamu rasa lagi relate banget sama sama apa yang lagi kamu rasain sekarang teman Pro 2. Salah satunya adalah lagu yang dianggap sama para Swifties adalah lagu, salah satu lagu terbaiknya Taylor Swift. Coba deh, kalau dikasih pertanyaan salah satu lagu terbaiknya Taylor Swift, kamu bakal jawab apa? Jadi lagu yang satu ini ya dianggap sebagai lagu yang liriknya jujur, detail, menceritakan pengalaman seolah-olah ini juga pernah dialami sama Taylor Swift. Walaupun emang kebanyakan lagunya Taylor Swift itu selalu dari pengalaman pribadinya ya teman Pro 2. Dan lagu yang berjudul All Too Well ini sebenarnya dia punya versi yang cukup panjang juga ya. Ada tuh yang versi berapa menit ya? Sekitar 10 menit deh kayaknya teman Pro 2. Nah, All Too Well ini nyeritain kenangan tentang hal-hal kecil yang sederhana tapi nyata banget dirasain teman Pro 2. Bukan kisah cinta dramatis tapi kayak kamu tuh menyusun puzzle-puzzle momen yang bagaimana ya meninggalkan kenangan di diri kamu, di kepala kamu, padahal sebenarnya momen itu udah lewat. Jadi kayak misalnya nih ngomongin sebuah hubungan nih, hubungannya itu udah lewat loh, tapi kemudian itu terasa membekas banget buat kamu teman Pro 2. Nah, semuanya muncul dalam bentuk kenangan-kenangan kecil ya, kemudian jadi kayak sebuah puzzle-puzzle gitu yang nongol tiba-tiba tanpa alasan, yang akhirnya mengingatkan kamu tentang seseorang di masa lalu gitu. Contoh ketika tiba-tiba kamu makan sesuatu nih, langsung tiba-tiba keinget sama seseorang itu, terus muncul lagi potongan puzzle yang berikutnya, muncul lagi. Nah, akhirnya banyak yang ngerasa All Too Well ini kayak relate banget, karena banyak yang pernah mengalami fase yang sama ketika seseorang yang udah pergi dari hidupnya, tapi kenangannya tuh masih ada gitu ya teman Pro 2. Itulah sebuah lagu yang menggambarkan bahwa proses move on itu tidak selalu mudah ya. Ada fase ketika mungkin kamu mencoba menjalani hidup seperti biasanya, tapi terkadang di dalam hati juga masih sering banget nih kembali ke masa lalu. Raga kamu di sini, jiwa kamu tuh masih di masa lalu gitu. Padahal udah tahu hubungannya udah selesai, ya ada beberapa bagian dari diri kamu yang sebenarnya udah pengen maju, tapi sebagian masih tertinggal gitu sama kenangannya, sama momennya teman Pro 2. Dan All Too Well dari Taylor Swift ini juga nunjukin bagaimana kalau luka emosional itu bisa muncul ya dengan cara yang sederhana, bukan dari pertengkaran besar, tapi lewat kenangan-kenangan kecil yang datang tiba-tiba yang sulit dijelasin. Tiba-tiba nyium aroma sebuah wangi yang mengingatkan kamu akan seseorang misalnya ya. Nah, hal-hal inilah yang akhirnya banyak terjadi di kehidupan nyata, dan finally lagu yang satu ini menjadi salah satu lagu yang paling difavoritin banget oleh banyak orang karena terasa relate banget.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Pro 2 RRI Palembang.

Malam harinya kamu di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Hujan bulan Juni, teman Pro 2. Ini bukan tanpa alasan hujan bulan Juni. Kamu juga ngerasa dong kalau beberapa hari ini Palembang panas banget, gak turun hujan. Meski tadi mungkin sempat turun bentar ya, teman Pro 2. Dan kalau ngomongin hujan bulan Juni, sebenarnya ini adalah sebuah lagu yang dibawain sama Gaetza Kenang, diangkat dari sebuah karya sastra, tepatnya itu adalah puisi. Jadi ini adalah puisi karya Sapardi Djoko Damono. Dia adalah penyair legendnya Indonesia yang puisinya sendiri ya, dengan judul yang sama, Hujan Bulan Juni, itu ditulis di tahun 1994. Tapi kalau sampai sekarang nih, lagi-lagi dengan tema bulan Juni, lagunya itu bakal kena banget sih, teman Pro 2. Apalagi buat kamu juga yang udah merindukan banget hujan turun di bulan Juni, gak pakai cakep. Dan Palembang emang udah panas banget ya akhir-akhir ini. Suhu minimal yang kamu rasain mungkin adalah sekitar 33 derajat. Gak pakai mungkin lagi, tapi emang udah panas banget sih, teman Pro 2. Gak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Hujannya datang sebentar aja tadi siang, tapi cukup lah ya buat mendinginkan, mengademin hati kamu yang mungkin lagi gerah banget seharian ini. Walaupun ini udah jelang akhir pekan, teman Pro 2. Buat kamu yang masih melek malam hari ini karena kebanyakan minum kopi, atau kamu yang lagi rebahan, lagi mikir weekend besok mau ngapain, atau yang lagi gerah banget padahal baru habis mandi, teman Pro 2. Huha, tarik nafas dulu ya, tarik nafas dulu deh. Nanti selama kurang lebih sejam ke depan nanti, gak asik banget sih. Bakal ada lagu-lagu asik nemenin kamu dong pastinya, sampai di waktu kita mengakhiri acara siaran untuk hari ini. Dan kamu yang malam hari ini udah ngerasain capek banget, bukan cuma fisik tapi mungkin juga mentalnya, entah lagi banyak pikiran, atau kamu cuma butuh buat ditemenin sama suara-suara di malam hari ini, selamat beristirahat. Bakal ditemenin sama lagu-lagu asik sampai nanti di pukul 24 kurang lebih. Tarik selimut, tutup mata, tiba-tiba kepanasan, gak apa-apa, dibuka lagi selimutnya. Besok kita mulai lagi pelan-pelan ya, teman Pro 2, dengan segala kehebohan di akhir pekan ataupun juga ketenangan yang udah kamu rancang di akhir pekan besok. Jaga diri baik-baik, jaga orang yang kamu sayang juga, jaga hati kamu, jaga diri kamu sendiri, teman Pro 2, jaga kewarasan juga ya. Selvin pamit untuk malam hari ini. Bakal ketemu lagi pastinya besok dong. Kita bakal mengudara kembali nemenin kamu start dari jam 5 pagi di esok hari. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, Kilometer 4 Palembang, selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: 91,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram Prodo.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahu nggak sih, sebenarnya warna itu tidak memiliki gender. Anggapan bahwa biru untuk laki-laki dan pink untuk perempuan hanyalah konstruksi sosial. Bahkan di masa lalu justru sebaliknya. Warna pink pernah dianggap sebagai simbol kekuatan, sementara biru identik dengan kesan yang lembut. Jadi warna hanyalah soal selera, bukan penentu identitas. Selama membuat nyaman dan percaya diri, siapapun bebas memilih warna apapun. Karena pada akhirnya warna itu netral, maknanya muncul dari cara kita menggunakannya.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Pro 2 RRI Palembang.

0: apa-apa, datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
2: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

bisa menjelajahi alam mimpi. Berburu akhirnya bisa terbang dan bermain-main di awan.

Prodia FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodia. Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2 setelah melaksanakan tugas dari pagi ke malam hari. Akhirnya

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun saat ini kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program A2 FM kembali mengudara melalui pemancar di 91,6 MHz untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: @pro2rri1096 Instagram Pro2 RRI Palembang, YouTube channel Pro2 Palembang, aplikasi RRI Digital.
1: 91,6 FM Pro2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro2. Pagi ini ada Divia yang nemenin kamu di Sepada hari Sabtu ini sampai jam 10 nanti dengan lagu-lagu pilihan dan info menarik lainnya. Nah, sampai jam 6 nanti aku bakal puterin musik pilihan buat kamu siap-siap menyambut Sabtu pagi kamu di Sepada Just Music.
2: Sepada, selamat pagi teman Pro2.

selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kembali lagi dengan saya Muhammad Septiadi pada acara Inspirasi Kolbu. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman Perdua? InsyaAllah Allah muliakan. Mudah-mudahan teman-teman Perdua senantiasa selalu dalam menungan Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada akhirnya akan Allah hadirkan kebaikan demi kebaikan dan juga sebuah kebahagiaan yang akan hadir dalam kehidupan kita semua. Amin insyaallah. Teman-teman Perdua, alhamdulillah masih Allah izinkan untuk saya mengisi suara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada sebuah nasihat, sedikit nasihat yang dapat diterima oleh teman-teman Perdua insyaallah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya memberikan sebuah nasihat perihal luka yang harus disembuhkan. Teman-teman Perdua, buat kamu yang merasa bahwa kamu selalu sendirian, ingat, selama kamu masih mengingat Allah Subhanahu wa taala dan Allah selalu ada di hatimu, maka Allah akan selalu menjagamu dan menemanimu apapun keadaanmu dan dimanapun kamu berada. Teman-teman Perdua, ada yang tahu enggak kenapa kalau kita mengagumi seseorang, apabila orang itu menyukai orang lain, akan ada rasa sedikit rasa cemburu dalam hati kita? Ada yang tahu kenapa? Iya, karena itu ada cinta. Akan tetapi teman-teman, dalam hal ini saya ingin mengingatkan, mengagumi itu boleh, tapi jangan berharap memiliki. Setuju gak? Terkadang kita berpikir teman-teman, berpikir bahwa mencintai seseorang tanpa bisa memiliki hanyalah sebuah properti yang hanya dimiliki bagi orang yang mampu. Paham gak filosofi ini? Nah, saya ingin memberikan sebuah motivasi untuk kita semua, terkhusus untuk diri saya sendiri juga pada hari ini teman-teman. Pesan pertama yaitu untuk pria, bekerja keraslah, perjuangkanlah masa depanmu, karena wanita kaya tak akan sudi melirik pria miskin kecuali value mereka yang rendah. Dan untuk perempuan, bekerja keraslah, perjuangkan masa depanmu, karena pria kaya sering memandang rendah wanita miskin, bahkan tak bergelar. Maka apa makna dari sebuah nasihat ini? Iya, setara itu penting teman-teman. Itulah kenapa para ulama sering menyarankan untuk memilih sebuah pasangan, untuk memilih sebuah pasangan hidup harus setara, harus sehufu. Artinya setara teman-teman. Dan satu nasihat lagi yang sudah saya sampaikan sebenarnya pada kesempatan yang lalu, bahwasanya teman-teman, penting banget gak sih buat kita para remaja untuk bisa mengatur prioritas dalam hidup. Soalnya kita pasti punya banyak hal yang pengen dilakuin, tapi waktu dan energi kita juga terbatas. Nah, aku ada tips supaya kita bisa mengatur prioritas di kehidupan kita nih. Pertama-tama, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Misalnya, belajar untuk sebuah impian kita, untuk menyelesaikan studi di universitas kita, untuk mengejar impian kita, atau bahkan menjaga hubungan sosial sama teman-teman. Kamu harus punya gambar yang jelas tentang apa yang pengen kamu capai. Dan kedua teman-teman, kamu juga harus tahu, dan kita juga harus tahu, mana yang perlu kamu lakukan, mana yang perlu kita lakukan sekarang, dan mana yang bisa ditunda. Jangan sampai deh kita malah sibuk buat hal-hal yang gak terlalu penting teman-teman, sementara yang benar-benar penting jadi terbengkalai. Ketiga teman-teman, kamu juga harus ingat, buat ngatur waktu buat istirahat, kita tetap butuh waktu istirahat kita teman-teman. Jadi jangan sampai kita kelelahan. Jadi intinya, kita harus belajar mengatur prioritas, ngatur waktu, dan ngatur diri kita supaya bisa tetap seimbang. Because life is all about balance. Jangan lupa,
harus ada keseimbangan dalam kehidupan kita. Harus balance, teman-teman. Mungkin ilawalan, syukuran kasyur, barakallah liwalakum, mohon maaf, masih banyak kurang banyak salah. Maaf lahir batin, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Inspira Kolbu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo, ayo.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Temu Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divya Oktavani. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, survei Poll Tracking Indonesia menunjukkan program makan bergizi gratis menjadi program pemerintah yang paling populer di masyarakat. Peneliti Poll Tracking menilai tingginya perhatian publik harus diimbangi dengan kualitas pelaksanaan yang baik. Sebanyak 55,6% responden mengaku puas terhadap pelaksanaan MBG. Namun penilaian mengenai ketepatan sasaran program masih terbagi cukup imbang. Informasi kedua, pemerintah Kota Palembang menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Road to Governor Cup Bulu Tangkis 2026 yang akan dilaksanakan pada 21 hingga 26 Juli mendatang. Kejuaraan ini menjadi ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet bulu tangkis.

muda berbakat di Sumatera Selatan. Dispora Sumsel berharap kegiatan tersebut mampu melahirkan atlet yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Informasi terakhir, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan proses pemulangan sisa koleksi Javamen ke Indonesia terus berjalan. Saat ini koleksi tersebut sedang dalam tahap pengemasan sebelum dikirim ke Indonesia. Pemerintah menargetkan koleksi bersejarah itu dapat tiba dalam beberapa bulan ke depan. Nantinya, koleksi Javamen akan ditempatkan di Museum Nasional Indonesia. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pro 2. Bro FM Palembang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di pada hari ini bareng Divya sampai jam 10 nanti. Aku bakal kabarin kamu daily update buat kamu dari pagi ini. Dari info cuaca, info menarik, dan juga tentunya lagu-lagu yang bakal nemenin kamu buat nyantai ataupun mungkin yang ada aktivitas di Sabtu pagi ini. Dan kalau kamu mau request lagu-lagu favorit kamu, boleh banget tentunya WhatsApp di Pro 2 Palembang di 0816-1106-916 atau live chat RRI Digital. Dan jangan lupa nanti di jam 9 juga kita bakal dengerin Music Planner dari Pro 2 FM Jakarta. So, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman Tika. Nih,
3: hai Tika, selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman. Produ LVM.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Masih bareng Divya di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini tanggal cantik ya gak sih? 66. Dan biasanya kalau di tanggal cantik gini juga banyak banget diskon-diskon di platform belanja online. Nah, tapi teman Pro 2, jangan sampai kamu jadi salah satu pelaku impulsive buying, ya gak sih? Karena in this economy gitu ya teman Pro 2, di saat dolar udah mencapai 18.000, kayaknya kita harus pikir-pikir lagi deh sebelum impulsive buying nih. Tapi sebelum kita memikirkan kenapa bisa terjadi impulsive buying, ini aku juga baca alasannya dari rri.co.id. Berdasarkan keterangan dari dosen prodi psikologi UKWMS David Ariwicaksono, ternyata saat kita stres, sedih, atau bahkan bahagia, itu membuat kita jadi lebih rentan teman Pro 2 untuk melakukan pembelian impulsif. Nah, ini nih yang jadi salah satu faktor internalnya. Tapi ada juga faktor eksternal, kayak terlalu banyak diskon, promo, dan juga flash sale. Terus juga banyak banget ya yang menarik di e-commerce dan notifikasi yang sering banget ke-distract kita ini. Jadi nge-scroll, tambah-tambah di keranjang, impulsif buying deh teman Pro 2. Nah, sayangnya nih teman Pro 2, impulsif buying itu juga punya dampak yang negatif buat diri kamu sendiri ya. Salah satunya itu tadi mungkin ya, menimbulkan penyesalan setelah membeli, karena impulsif buying itu pembelian yang gak dipikirkan secara jangka panjang ke depannya gitu. Terus juga bisa menyebabkan pemborosan dan masalah finansial. Gak mau kan kalau dompet kamu tiba-tiba menipis setelah tanggal cantik ini? Nah, gimana nih cara kita supaya kita gak impulsif buying? Kalau dari yang keterangan dosen Pak David tadi, kita itu harus membuat daftar belanja dan berkomitmen untuk mematuhinya tuh teman Pro 2. Dan gak lupa juga kita harus mengatur anggaran khusus untuk kebutuhan sekunder. Terus juga kita juga harus mengurangi paparan terhadap iklan, promosi, baik yang online maupun offline. Dan kita juga bisa mengatur jeda waktu, misalnya menunggu 24 jam atau 1 hari 2 hari lah ya sebelum memutuskan untuk membeli. Yang terakhir, kamu harus bisa mengontrol diri melalui kesadaran finansial dan juga manajemen emosi. Nah, semoga di hari ini teman Pro 2 udah pikirin mateng-mateng ya, kira-kira barang yang aku beli hari ini itu bakal berguna atau sebenarnya gak berguna ke depannya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.